0: Asia Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
0: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
1: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
2: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
1: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
3: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
4: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
1: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
6: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Yonatan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
7: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
6: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilendeh, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
10: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
9: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
8: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
9: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
11: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
12: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
9: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: meja, sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Ma, bikin makan saya mie goreng.
2: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti Ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
1: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
2: Hei Icat, Ngana kira model ganteng itu cukup kalau Ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau Ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti Ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
1: Apakah itu stunting, Mama?
2: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
1: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
2: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama ambilkan.
3: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
4: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Dulu bah, pegangku ini sabar. Semua ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru bah apa kau ini Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, mulia kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku. Beh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baras so tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa kembali. Senang sekali saya Novian Kalenggu kembali hadir untuk temani Anda semua di kebersamaan kita pagi hari ini. Di edisi siaran untuk hari ini pendengar 1 Agustus 2026 dan semoga saya jumpai semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berakhir pekan juga untuk Anda semua. Selamat menikmati liburan dan bersama keluarga. Kami temani masih dengan pilihan musik hiburan tentunya, dan akan hadir beberapa informasi yang sudah kami siapkan terkait dengan Asta Cita pendengar yang akan hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar pagi ini di Beranda Asta Cita, kita akan awali dengan informasi terkait dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yogaya Mauladi yang mendorong sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut pendengar difokuskan guna mendukung program prioritas nasional 2025 hingga 2029. Hal itu disampaikan Viva Yoga saat bertemu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf. Pertemuan berlangsung di kantor KKP pada Kamis 9 Juli 2026. Menurut Viva Yoga, sejumlah program prioritas KKP dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi. Program tersebut meliputi Kampung Nelayan Merah Putih hingga revitalisasi tambak. Saat ini pendengar, Kementerian Transmigrasi memiliki 17 satuan permukiman yang berpotensi menjadi kampung nelayan. Lokasinya tersebar di berbagai kabupaten dengan potensi perikanan yang melimpah.

Baik, berikan kita lanjutkan lagi untuk pilihan informasi pagi ini masih terkait dengan Asta Cita. Berikut informasi terkait dengan BGN yang akan menutup operasional SPPG yang tidak memenuhi standar. Badan Gizi Nasional BGN akan menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar. Penindakan tegas dilakukan demi menjaga mutu program makan bergizi gratis atau MBG yang bagi seluruh penerima manfaat. Lembaga tersebut penyelenggara mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memenuhi standar keamanan pangan nasional. Evaluasi berkala akan terus dilakukan guna memastikan aspek kebersihan serta tata kelola dijalankan dengan benar. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan peringatan keras tersebut saat melakukan inspeksi mendadak di wilayah Bogor. Kegiatan peninjauan mendadak ke sejumlah dapur produksi dilaksanakan. Toko yang akrab di sapa Ringan Mas Dar tersebut menghimbau seluruh pihak agar mengutamakan kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan amanah negara yang wajib dijalankan sebaik-baiknya.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.

0: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapai badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Sebenarnya kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
2: RRI Ampan FM
1: 93 MHz.
3: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
4: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Tentunya di akhir-akhir ini ada banyak kesulitan yang dihadapi. Bukan hanya masalah-masalah ekonomi, bukan hanya masalah-masalah sosial, tetapi kita perlu juga mengetahui tentang gaya hidup seperti apa yang saat ini tengah terjadi. Kali ini kita akan berbicara gaya hidup milenial. Narasumber kami adalah Pak Sukamdi. Salam jumpa, Bapak.
5: Salam jumpa semua pendengar yang luar biasa. Bapak Ibu tetap semangat dan selalu sehat.
4: Bapak fresh ya kelihatannya.
5: Pastilah.
4: Sering olahraga, Pak?
5: Olahraga, dan satu olahraga yang saya cintai dari kecil sampai sekarang ini ya cuma namplek bulu.
4: Namplek bulu apa itu,
5: itu
4: Pak?
5: Itu dia, namanya bahasa sekarang itu bulu tangkis.
4: Oh, ya. Bulu yang ditangkis
5: ya,
4: toh.
5: Bulu yang ditamplek-tamplek, bulu satu dikejar-kejar.
4: Iya. Untuk menjaga keseimbangan hidup tentunya.
5: Iya.
4: Ya, kali ini kita akan berbicara tentang gaya hidup milenial, Pak.
3: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
4: Pendengar, gaya hidup berhubungan dengan cara kita melakukan, memiliki, menggunakan, dan menampilkan perilaku. Hal ini terkait erat dengan konsumsi dan mendorong tingkat dan pola konsumsi. Tataran normal, gaya hidup yang berubah perlahan-lahan, namun globalisasi mempengaruhi perubahan itu secara cepat, terutama pada kelas menengah akibat dari media dan informasi.

0: ibu mau youth, mau teen dan sebagainya, mau untuk nyopir saja tidak bisa, mau keluar rumah saja harus izin dan didampingi.
1: Ya. Oh.
0: Nah, akhirnya negara ini akhirnya begitu banyak mengalami ketertinggalan dalam modernisasi global kehidupan komunitas. Ya. Akhirnya oleh pemimpinnya, dia memiliki misi atau visi menjadi negara yang modern.
1: Ya. Yeah.
0: Akibatnya semua di kran-kran ketertutupan, kran-kran yang menawan dengan aturan-aturan lagi itu dibuka. Ya.
1: Yeah.
0: Akhirnya wanita boleh nonton sepak bola, boleh ke pantai, boleh jadi sopir, boleh jadi bebas untuk apa pergi ke rumah tanpa harus didampingi izin, dan boleh ada keterbukaan dan sedemikian banyak. Dan akibatnya negara itu menimbulkan satu perkembangan gaya hidup yang sangat cepat, gitu ya, sangat cepat. Bahkan dulu yang nggak boleh main HP dengan internet yang dibatasi, semua terbuka, dan pola gaya hidupnya juga sekarang menjadi terbuka. Nah, nanti akan terjadi perubahan seperti apa ya, nanti lihat perubahan-perubahan selanjutnya. Tetapi memang satu prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa perubahan itu nggak bisa dibendung, kemajuan itu tidak bisa dipagari.
1: Ya.
0: Hanya yang kita perlu perhatikan itu adalah tentang masalah gaya hidup yang dewasa ini serba cepat, sangat mengedepankan sifat konsumtif dan pengembangan pencitraan diri di dalam hal fasilitas. Rasanya kalau saya pakai HP jadul, ketemu dengan HP yang sudah pakai aplikasi dan Android dan sebagainya, rasanya kita mau keluarkan HP yang jadul itu. rasanya
1: malu sampai,
0: ya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita punya HP yang sudah yang model iPhone, macam-macam yang sangat canggih dan luar biasa itu, wah rasanya
1: maunya dipamer.
0: Iya, kemudian kita lihat itu, wah rasanya saya enggak bisa bergaul dengan orang-orang begitu. Akhirnya terjadi apa yang disebut dengan komunitas-komunitas the have, dan kelompok-kelompok yang sederhana, dan kelompok-kelompok yang HP-HP jadul dan sebagainya. Sampai kepada transportasi ya. Saya punya teman ya, punya teman sama-sama pengajar itu, karena dia punya apa itu mobil Fortuner. Akhirnya dia bikin klub Fortuner Care Club gitu ya. Jadi klub khusus mobil Fortuner.
1: Wah.
0: Jadi kemana-mana itu wah irit-iritan. Ada yang lain lagi, ada yang Harley, macam-macam itu ya. Nah, itu adalah pola gaya hidup yang sifatnya konsumtif. Kadang-kadang sampai menjadikan orang lain korban saking karena merasa euforia komunitasnya yang dianggap menguasai jalan dan menjadi korban dan sebagainya. Nah, sikap gaya hidup ini perlu hati-hati dalam hal penyesuaian kapasitas dan kemampuan diri.
1: Karena itu citra diri.
0: Iya, karena dianggap bahwa kalau saya pakai merek-merek yang sudah jadul itu tidak menaikkan status sosialnya.
1: Nah, yang cilakanya nih, Pak. Saya juga gemes sebenarnya.
0: Nah, iya.
1: Ini citra diri sih sebenarnya. Waduh, ini kenapa temen ini dikit-dikit medsos. Dikit-dikit medsos. Apa gak capek ya? Satu, pikir saya yo. Yang kedua, berapa banyak ya bajunya satu hari tampil 10 kali, 15 kali, sampai bosen gitu loh. Lah, bajunya kan harus ganti terus. Karena kalau pakai itu lagi, pasti citra dirinya, cuma punya baju kayak gitu aja. Belum lagi yang suka masak-masak, lawang cuman ikan goreng, makan itu terus pakai judul, hari ini saya makan sederhana. Siapa peduli dengan kamu gitu. Nah, tapi saya gak ngerti ini untuk apa. Ada yang bilang banyak followernya tentu bisa menghasilkan sesuatu. Tapi ada yang bilang biar masih eksis istilah sekarang. Apa pendapat Bapak tentang ini?
0: Nah, itu dia. Ya, memang kita belum anggap sebagai patologi sosial atau penyakit sosial dalam bentuk masyarakat. Tetapi saya bisa cenderung itu yang disebut hegemoni ya.
1: Hegemoni.
0: Hegemoni yang lebih mengedepankan kepada pencitraan diri karena gengsi. Ya, jaga image gitu ya. Yang kedua bisa fokus karena ingin mendapatkan status pengakuan diri secara sosial. Nanti ya antara kata kita punya program.

0: dalam 10 orang pasti ada satu yang akan dijadikan sebagai maskotnya, gitu ya,
1: bintang deh,
0: bintangnya, gitu. Wah, kalau nggak ada dia, wah
1: nggak rame.
0: Ya ada ya. Itu akhirnya berebut kepada status penampilannya itu untuk menjadi maskot atau menjadi yang hebat di antara komunitasnya itu. Bisa juga karena fokus kepada komunitas kasta sosial. Ya bisa saya katakan. Jadi sekarang ini sadar apa tidak, walaupun secara budaya kalau dibahasikan ada kelompok sudra, brahmana dan sebagainya, tapi dalam konsep sosial yang sifatnya universal ini sekarang juga muncul kasta-kasta. Coba saja nanti satu waktu kita ke pesta, itu yang punya rumah itu sudah punya semacam kelompok-kelompok tempat duduk sendiri. Nanti pejabat apa itu harus duduk di depan, enggak ada Pak Camat suruh duduk di belakang loh, dan sebagainya. Kemudian setelah itu bagian yang kenalan, terus paling terakhir itu pasti yang bagian
1: kasta
0: yang rendah begitu. Itu secara sosial. Demikian juga dalam pola pergaulan milenial sekarang ini. Ada kasta-kasta yang sifatnya bukan karena persoalan keturunan, tetapi pada bentuk konsep fasilitas. Maka saya bilang tadi ada kasta sosial khusus bengkel motor. Jadi yang kau lompok di situ itu orang-orang yang memang punya bengkel motor. Ada yang khusus peternak ikan. Jadi punya kasta, punya komunitas.
1: Jangan-jangan ada kasta pencopet.
0: Nah itu dia. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Maaf kata di salah satu pasar di Jogja itu punya komunitas orang-orang yang tangannya jahil itu. Kenapa? Karena saya pernah menemui dan pernah ketemu dengan orang begitu. Pak, kami ini dikoordinator untuk berpakaian kebaya, pakaian rapi seperti orang belanja. Paling tidak ada 2-3 orang untuk memepet orang, kemudian yang satu ngajak ngobrol, yang satu bawa seperti silet itu ya, cutter gitu untuk menyobek tas sekali dibawa langsung dapat. Saya punya anak didik dulu pernah gitu, nggak jadi belanja karena SIM, dompet apa semua hilang. Padahal saya kemarin kan cuma diajak ibu-ibu yang cuma pakai kebaya dan sebagainya. Nah satu waktu ketika saya ketemu itu, ternyata mereka juga wong orang yang minta-minta di jalan saja, yang di perempatan jalan
1: punya kasta.
0: Itu punya kasta sendiri kok. Ketika saya meneliti di itu, kenapa kamu lebih suka di jalan dibandingkan kerja begitu? Loh, perempatan jalan itu adalah tempat kami rekreasi, Pak. Jadi mereka jalan, perempatan jalan itu adalah tempat rekreasi, tempat hiburan mereka, sekalipun dia dapat penghasilan begitu. Nah, makanya di pemerintah kami, di Pemda kami itu, bagi siapa yang memberikan uang anak jalanan di perempatan jalan itu ada hukumnya. Supaya mereka ini tidak membangun kasta dan menguasai otoritas di perempatan-perempatan jalan itu. Kalau enggak kan mobil kita bisa digaret dan sebagainya itu. Nah, prinsip-prinsip itu harus dilihat. Dan itu sudah muncul. Parkir saja punya kasta sendiri. Ini urus ini, pengamen.
1: Jadi ternyata masyarakat ini tanpa kita sadari sudah terkotak-kotak dengan kasta-kasta itu ya, Pak.
0: Seperti kalau di Jogja ini kan baru musim manusia perak.
1: Yang suka melumurin badan
0: dan sebagainya. Itu juga punya komunitas sendiri, punya kasta sendiri. Dan itu bisa berebut, bisa perang, bisa bunuh-bunuhan hanya untuk menguasai areal perempatan jalan. Kan sekarang juga di kota kami itu ada pengamen-pengamen yang seni, yang pakai speaker, pakai suaranya bagus. Itu kadang berebut dengan manusia perak ini. Wah, saya ini sudah wilayah saya, kamu enggak boleh. Itu sampai ada yang pernah terjadi korban meninggal gara-gara itu. Jadi mungkin kita kalau menggunakan kasta agak ekstrim, tetapi memang itu sudah terjadi. Apa tingkat sosial yang berbeda-beda itu. Ini pengamen yang bonafit, ini pengamen yang hanya jual kemiskinannya, ada yang jual masalah kecacatannya yang dibuat-buat, tangannya masih utuh dihilangkan satu padahal disembunyikan, yang tidak sakit kusta dibuat kaki palsu, dibuat supaya luka dan macam-macam, dan itulah yang memunculkan. Tapi itu gaya hidup mereka sendiri untuk bertahan hidup.
1: Pendengar, Pak Sukamdi seorang lecturer atau dosen yang selalu berbicara di berbagai komunitas. banyak hal yang beliau bisa sharing dengan kami, termasuk tadi berbicara tentang komunitas kasta di lingkungan sosial. Nah, mungkin ada yang bertanya begini, aduh Bu Adri, kalau tanya ke Pak Sukamdi kayaknya beliau tahu semua. Otomatis, karena kami akan menghadirkan pembicara yang memang terjun langsung ke lapangan, yang mengadakan penelitian, yang melihat bagaimana kehidupan masyarakat saat ini dan cukup miris dengan gaya-gaya hidup seperti tadi. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang tadi saya bicarakan itu bukan sesuatu yang mungkin kamu jealous gitu kak. Karena kamu juga kan jarang di media sosial, tetapi ini bentuk keprihatinan ya Pak.
0: Iya betul betul.
1: Artinya kasihan juga, masih cantik-cantik, masih ini. Ada dua kok kondisi tadi, Anda dipuji atau Anda dibully, gitu loh.
0: Iya.
1: Ya, pendengar, apakah Anda mempunyai masalah terhadap pencitraan diri, gaya hidup dan banyak hal? Silakan menghubungi kami di 0878 7905 8229 atau 0813 157 811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, milenial salah satu gaya hidupnya adalah digital, penggunaan gadget, dan info dari medsos. Kan baby boomers ini kan pengetahuan digital, teknologi, komunikasi ini kan standar banget ya, Pak. Iya. Yang penting bisa kirim WhatsApp, halo, scroll, lihat berita-berita. Tapi ini anak-anak muda ini, mahasiswa ini, cok, jarinya cepet banget gitu loh, Pak. Loh ini coba pelan-pelan. Aduh, ibu ini gaptek banget. Tunggu. Nanti saya catet. Jadi saya catet step-stepnya apa. Masih saja tanya, aduh memang ini lemot banget. Bayangkan kami yang istilahnya senior, ikut ngajar, counseling gitu ya Pak, dikatakan lemot tanpa tedeng aling-aling. Nah, apa pendapat Bapak tentang kondisi-kondisi ini? Menurut saya teknologi maju, tetapi kadang-kadang membuat banyak anak-anak milenial ini sudah tidak beretika lagi kalau berbicara.
3: Iya, materi diskusi dan sharing kita ini memang menjadi problem dalam dunia komunitas masyarakat. Yeah. Nah, maka yang perlu diwaspadai seharusnya yang pertama itu memang kita harus menyadari ya bagaimana supaya kita jangan sampai menjadi korban iklan dan promosi ya yang sering menjebak kita pada pola hidup yang konsumtif. Ya, itu harus dipertimbangkan. Yang kedua juga perlu kita menimbang dengan cermat antara kebutuhan dan keinginan dalam mengembangkan fasilitas yang diperlukan. Jangan sampai hanya karena gengsi memaksa diri, akhirnya korban pinjol, akhirnya dikejar-kejar, dan akhirnya melarikan diri, kalau tidak kuat akhirnya bunuh diri. Ya. Bahkan ada kemarin itu diskusi sampai ada istri yang membakar suaminya oleh karena ternyata dideteksi main judi online, kemudian tabungannya habis, kemudian ternyata ditagih pinjol padahal sama-sama seorang punya jabatan baik ya. Makanya penting belajar menganalisa diri, batas kemampuan kita itu, nek orang bilang itu kepantasan gaya hidup yang efektif dan efisien tidak.
2: Ya.
3: Pantas enggak kalau saya punya kemampuan orang tua atau saya sendiri seperti itu menempatkan diri kepada fasilitas yang mahal? Pantas tidak gitu ya. Kemudian saya seorang perempuan dengan berpola berpakaian seperti orang yang tidak bisa diatur, itu nilai kepantasan kita itu ada apa tidak? Nah, jadi penting kita mengembangkan nilai kepantasan hidup. Makanya dalam analisa survei ya, pengamat ada yang berpendapat bahwa salah satu dampak dari perkembangan media sosial membuat manusia itu sebenarnya semakin egois, ya, semakin individual, dan hilangnya komunikasi natural. Ya, coba nanti satu waktu ibu kalau pergi keluar Jawa kemudian kita transit di sebuah bandara,
2: ya,
3: biasanya ada kursi ruang tunggu itu kan panjang.
2: Ya.
3: Padahal ada kumpulan bapak-bapak atau ibu-ibu itu,
2: ya,
3: itu bisa tidak ada satu dengan yang itu ngobrol. Semua
2: ya, betul,
3: sibuk dengan
2: gadget,
3: dengan si mata satu itu ya. Ya sibuk dan bisa ketawa ketiwi. Padahal di sampingnya ini
2: ada manusia.
3: Ada manusia, kanan kiri juga manusia. Mungkin malah kadang istrinya atau kadang suaminya ya, atau malah sampingnya itu neneknya atau kakeknya atau anaknya. Tetapi hilang komunikasi natural itu, akhirnya menjadi komunikasi yang dekat jadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Sehingga yang terjadi apa? Hilangnya ikatan psikologis, sehingga saya tidak penting.
2: Ya,
3: kadang-kadang malah cuma saya duduk di sini, kemudian orang tua duduk di depan saya, mau minta beli es teh saja bilang pakai di WA.
2: Betul.
3: Walah nak, mbok ngomong mama dari tadi es teh itu ya.
2: Ya.
3: Pakai WA.
2: Ya.
3: Jadi itu yang disebut ikatan kebatinan,
2: ya,
3: rasa kedekatan itu
2: sudah tidak
3: menjadi rendah.
2: Ya. Ya.
3: Nah, yang paling berbahaya itu adalah kontrol sosial tidak bisa dikendalikan.
2: Maksudnya?
3: Ya. Jadi kita sudah tidak sulit mengendalikan anak saya itu dengan HP-nya itu sedang menikmati sesuatu yang belum usianya.
2: Ya.
3: Contohnya, ketika anak kita ajar, anak-anak itu ada yang main game.
2: Iya.
3: Tapi ada yang maaf kata saya jumpai posting dan lihat gambar-gambar atau video-video yang tidak pantas bahwa itu kelakuan seorang suami istri atau wanita nakal dan macam-macamnya. Sulit dikontrol. Jadi kontrol sosial sekarang ini sulit dikendalikan. Anak kita mungkin manis-manis, wah di rumah kelihatannya belajar lewat HP dan sebagainya. Nanti di luar itu, wah, kita bisa kalah terampil dalam mendeteksi itu. Nah, itulah problem kita.
2: Sekali waktu bicara tentang bandara ini ya, Pak. Saya memang lihat, banyak sekali penumpang. Tapi pada duduk, pada diem-diem. Biasanya zaman kami.
3: Wah, iya.
2: Kita mau kemana, Pak?
3: Iya, gitu. Paling tidak sudah ada rapat PKK di situ. Udah ngobrol, udah dari
2: kesana,
3: mana.
2: Kesini,
3: wah, sudah rame.
2: Segala macam. Sekarang enggak, enggak. Dan itu ada juga di rumah-rumah ibadah.
3: Oh gitu, gitu ya.
2: Jadi masuk gitu ya sudah sendiri-sendiri biasanya kan selamat pagi atau di satu perkumpulan begitu, mereka enggak pusing. Nah, yang berikut Pak, saya mau katakan begini. Ketika saya menegur salah satu anak didik lah ya, saya bilang begini, "Kamu itu ya kayaknya gak berhenti dengan itu barang itu," sampai saya gak bilang handphone. Lama-lama matamu juling. Terus dia jawab apa, Pak? "Jangan salahkan saya dong, salahkan yang menciptakan handphone." Di satu sisi jawaban yang cukup logis. Di satu sisi, kurang ajar amat ini anak.
3: Jawabannya.
2: Iya, jawabannya. Ya salahkan aja yang bikin handphone gitu loh. Lah kalau handphone ada nggak digunakan untuk apa, Bu? Maksud saya, kamu harus lihat bahwa waktumu tuh belajar dari buku, bukan di handphone. Dia bilang, "Oh enggak, semua ada di sini." Kita mau ngomong apa? Yang ada, saya cuman bilang, "Sekarang kamu masuk." Nah, ini kan mempengaruhi banyak dan saya heran mereka tuh cepat sekali menjawab apa yang kita katakan sebagai teguran. Misalnya ketika Bapak melihat kondisi seperti ini, apakah ini kurang ajar atau gimana?
3: Ya, itulah makanya saya bilang hilangnya etika pergaulan,
2: ya,
3: hilangnya komunikasi etis dalam fase milenial, walaupun kita tidak bisa menggeneralisasi semua kasus, semua peristiwa. Tetapi kalau kita mau menilai secara realita hidup, itu secara kasat mata dalam lingkungan keluarga atau dalam dunia pendidikan, itu kita sudah bisa melihat adanya sebuah pola dan gaya hidup yang selama ini betul-betul sudah jauh daripada pola etika yang mungkin orang bilang itu punya nilai-nilai etik yang baik, ya, punya etiket, punya komunikasi yang etis itu. Nah, oleh sebab itu memang menjadi tugas bukan saja orang tua, bukan cuma guru, tetapi juga kita perlu kalau dalam dunia pendidikan dulu itu kan ada nilai, ada
2: budi pekerti,
3: budi pekerti yang sebenarnya Pak Presiden itu kan juga sedang menekankan.
2: Dulu
3: kenapa
2: itu apa ya?
3: Itu juga hampir sudah tidak ada. Dulu ketika
2: bukan hampir sudah tidak ada,
3: ya,
2: tidak ada.
3: Guru datang saja sepedanya kita rebutan untuk nuntun. Kemudian kita salaman, tercium tangan, selamat pagi dan sebagainya. Bukan berarti kemudian yang masa lalu itu kemudian kita tidak perlu pertahankan karena adanya perubahan. Tapi masalah etika dan komunikasi etis itu adalah pembentukan awal supaya anak kita itu memahami, mengerti juga tentang apa yang disebut pola hidup yang baik.
2: Ya, pendengar, kami tidak anti perubahan. Kami juga tidak mengkritisi tentang perubahan-perubahan yang akan membuat kemajuan. Tetapi kami memberikan semacam nilai-nilai moral yang perlu kita renungkan bersama. Sehingga antisosial, kontrol sosial yang tidak bisa dikendalikan ini boleh diminimalisir. Siapakah yang akan memberitahukan kepada Anda jika orang tua atau teman-teman yang masih mempertahankan nilai-nilai moral itu? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0878-7905-8229 atau 0813-1578-11. Pak Kamdi, obrolan sangat menarik tentang perubahan-perubahan zaman, tentang kemajuan dan seterusnya. Tapi waktu harus dibatasi. Nah, apa pesan Bapak untuk paling tidak pendengar kami mulai, bahkan mungkin banyak juga sudah mengerti, tetapi bagaimana memulainya untuk menjadi orang yang masih mempertahankan nilai-nilai moral yang sangat baik?
2: Ya, yang pertama Bapak Ibu yang luar biasa tetap setia, tekun mendengar lewat siaran ini. Hal yang paling pertama adalah hendaklah kita selalu menjaga nilai kepantasan tentang praktek hidup hedonisme atau sifat yang konsumtif. Ya, apakah nilai-nilai yang kita biarkan kepada anak-anak kita dengan hedonisme atau dengan konsumtif itu sebagai satu cara mendidik yang benar atau tidak? Ya, ternyata lebih banyak menjadikan anak kita itu justru korban daripada keputusan yang kurang bijak atau yang salah itu. Makanya kita jangan salah merespon ya perkembangan yang ada hanya karena untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan gengsi kita, citra diri kita. Yang kedua, kita perlu memiliki paradigma terhadap tujuan hidup yang jangan sampai punya tujuan hidup yang keliru, hanya hidup itu adalah kenikmatan gitu ya. Nah, makanya seharusnya kita harus bisa memahami bahwa fasilitas media sosial itu harus dimiliki bisa jadi sebagai alat sumber belajar atau menjadikan kita menjadi orang yang sangat informatif gitu ya, yang produktif, kreatif. Yang kedua, kita juga perlu belajar menjadi bijak dalam membangun pola hidup yang sehat dan hidup bersahaja sesuai dengan kemampuan. Jangan kita membangun satu kehidupan lebih daripada kemampuan kita sendiri supaya tidak menjadi korban pinjol itu ya. Kemudian juga perlu mempertimbangkan antara kemampuan anggaran dan penggunaannya. Jangan, seorang Jawa bilang jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Perlu menggunakan fasilitas media sosial ini untuk yang produktif. Kira-kira apa yang kita bisa hasilkan lewat media sosial? Inovatif, kita bisa membangun jaringan dan perubahan-perubahan yang membuat kita punya nilai keuntungan, kreatif dalam mengembangkan diri. Jangan sampai kita terjebak dengan tawaran iklan. Nah, ini seringkali kan karena ini promo. Nah, iklan, promo nah, yang murah meriah, yeah, kredit 10 tahun. Nah, setelah 1 tahun enggak yang bayar ditarik, akhirnya dikejar-kejar debt collector. Nah, jadi pesan saya, mari kita menimbang secara kritis hal-hal apa yang kita tidak mampu harus sediakan dan apa-apa yang cukup kita sediakan. Yang penting setiap apa yang kita perlukan, butuhkan itu sungguh-sungguh menunjang perkembangan, kemajuan, dan produktivitas kehidupan kita, bahkan juga kepada anak-anak kita.
1: Ya, pendengar, ada banyak hal yang bisa dimaknai dari pembicaraan ini. Kami berharap program ini tidak berlalu begitu saja, tetapi patut direnungkan. Ini bukan pemaksaan loh, tapi ini anjuran yang tentunya perlu direnungkan dengan baik. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 087-8790-58229 atau 0813-157-11811. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: 1. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: Tiga gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa.

biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan atas

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampin Strover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi buat pertandingan kali ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Ini senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Ya,

0: kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, coba memang ini kan ajangnya.
2: Selamat datang dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, coba memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau komen tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub tim juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih mantap.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: rumahku meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
9: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Semut merupakan lagu anak-anak yang berasal dari daerah Jambi. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk mengiringi anak-anak bermain. Permainannya sangat sederhana, yaitu dengan mencubit punggung tangan temannya. Jika temannya merasa sakit, maka tangannya naik ke atas dan balik mencubit. Begitu seterusnya. Nah, bagi yang paling tahan dengan cubitan,

Hamidan Aceh adalah pencipta lagu Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu di

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Ya, kami sudah untuk pilihan aneka lagu daerah Dorong Dengar Anda untuk hari ini. Selanjutnya akan segera hadir pilihan informasi yang kami rekam dalam Warta Berita Daerah Ampat.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampat FM. RRI Ampat FM 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Bapenda Tahuna dukung insentif PKB, masyarakat diimbau manfaatkan kesempatan. Pemkab Tojonauna dorong kolaborasi semua pihak dalam intervensi pencegahan stunting. Bersama saya Novian, kalau inilah Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Bapenda Tahuna dukung insentif PKB, masyarakat diimbau manfaatkan kesempatan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor atau PKB yang berlaku mulai 3 Agustus hingga 5 September 2026. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%, pengurangan pokok PKB hingga 50% untuk tunggakan sampai tahun pajak 2025, serta insentif bagi kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Menyikapi kebijakan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tujuh Una-Una Isa Asar Latimumu mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban pajak kendaraannya. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah melalui bagi hasil pajak kendaraan bermotor.
3: Prinsipnya dengan program yang ada, Pemda, bukan cuma Pemda Tojo Nauna, tapi semua Pemda, dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah mendukung dan merespon dan wajib menindaklanjuti. Jadi alhamdulillah kita salah satu upaya adalah samsat keliling alias jemput bola ke beberapa titik di luar ibu kota, dalam hal ini Ampana dan Datu Lindo.
2: Bapenda menilai program insentif menjadi momentum bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajibannya. Di lain, masyarakat yang selama ini membayar pajak tepat waktu juga tetap mendapatkan apresiasi melalui kesempatan mengikuti undian umroh yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Jadi untuk kalau kami sampaikan tidak ada pembedaan karena yang taat juga ada bonus dalam hal ini insya Allah kalau memang rezekinya kalau dia Islam dia bisa umroh kalau dia Kristen mungkin arahnya ke Vatikan tujuannya.
2: Kepala Bapenda Kabupaten Tojo Una-Una berharap masyarakat tidak menunggu program serupa di masa mendatang dan menjadikan pembayaran pajak tepat waktu sebagai partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang hasilnya kembali dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Meningkatkan kunjungan wisata dan penghasilan pelaku UMKM di sekitar wisata Permandian, pemerintah kelurahan rencanakan penataan kawasan wisata Malotong.
4: Salah satu wisata yang menjadi prioritas Pemkab Tahuna adalah wisata Permandian Malotong, Kecamatan Ampana Kota. Menurut Lurah Malotong Mustaqim Ramling, beberapa item sarana prasarana pendukung yang diperlukan pada area wisata seperti tempat sampah, toilet, hingga lahan parkir yang cukup bagi pengunjung dan lapak-lapak kuliner. Terkait hal tersebut, pemerintah kelurahan akan melakukan sejumlah langkah, termasuk mensosialisasikan pada pelaku UKM di area Permandian Malotong soal penataan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
5: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area Permandian. Karena itu yang sangat utama dilaksanakan. Karena menjaga bahwa masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Malotong ini adalah masyarakat yang taraf perekonomiannya itu masih sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sehingga kami akan melaksanakan pendekatan-pendekatan persuasif kepada pelaku-pelaku UKM.
4: Begitu pula dengan aksesibilitas di sekitar wisata Permandian Malotong seperti jalan yang kurang mendukung karena tepat berada di sekitar area wisata Permandian. Pemerintah kelurahan pun ungkap Mustaqim telah membicarakan soal aksesibilitas tersebut kepada instansi terkait. Selanjutnya tinggal menunggu hasil persetujuan dari DPRD Tahuna. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Tahu Tahuna siap selaraskan program daerah dengan asta cita Presiden RI.
2: Penguatan sinergi antar pemerintah pusat, provinsi hingga daerah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program prioritas nasional. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menegaskan, komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menambahkan sinergi antar pemerintah pusat, provinsi hingga daerah menjadi faktor penting agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program pembangunan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, pemerintah daerah terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar setiap program yang dijalankan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
7: Tidak ada timbang-timbang apa perintah laksanakan. Mengapa? Karena kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu baik dan benar. Cuma memang selalu sesuatu yang baru itu pasti punya tantangan. Ya, pasti punya tantangan. Nah, seperti apa yang Pak Gubernur sampaikan tadi, ya harus kita laksanakan. Sehingga mulai dari MBG, terus kesehatan gratis, koperasi, kampung nelayan, sekolah rakyat.
2: Bupati Ilham juga menekankan pentingnya memperkuat potensi daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional. Kabupaten Tojo Una-Una, kata dia, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata yang terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Berita yang terakhir, Pemkab Tojo Una-Una dorong kolaborasi semua pihak dalam intervensi pencegahan stunting.
4: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menyebut pemerintah daerah berkewajiban memastikan seluruh upaya intervensi lintas

0: dan desa seperti kader pembangunan manusia, kader pendamping keluarga serta kader PKK dan posyandu berjalan lancar. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Bapenda Tahuna dukung insentif PKB, masyarakat imbau manfaatkan kesempatan. Begap Tajuna Una dorong kolaborasi semua pihak dalam intervensi pencegahan stunting. Mewakili kerabat kerja empat tugas, produser koordinator Redia Ampana, Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas. Saya Novin Kalangu bersama operator Agus Nunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Dari kawasan Tanjung Bulu nomor 193 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. 3.40 menit kita bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Melanjutkan kebersamaan kita sore ini seperti biasa. Pilihan lagu-lagu dangdut akan hadir untuk temani Anda semua, menghibur semuanya di sore hari ini bersama Radio Ampana. Setelah itu kami akan buka layanan telepon untuk Anda bergabung mendengarkan lagu-lagu

0: adalah kita.
1: Satu buah lagu mengawali jumpa kita di Pro Dangdut sore ini, dan kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung dengarkan lagu-lagu kesayangan Anda. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Selamat para kasih dan selamat sore
1: dia. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati di Sungai.
1: Silakan lagu dangdutnya sore ini.
2: Dewi Persik.
1: Judulnya. Oke, dicarikan, boleh kirim dulu, silakan.
2: Kirim-kirim buat kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali pian. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih sudah bergabung. 0821-2850-652. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Halo, kurang terdengar suaranya, halo. Dengan siapa di mana? Ibu Nur, silakan. Lagu dangdutnya yang mana, Bu Nur?
3: Lagunya Elvis Presley.
1: Gula-gula. Gula-gula. Boleh kirim dulu gula-gulanya.
3: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi dinantikan. Setelah itu lagu kita akan dengarkan. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam dan selamat sore Bung Fian.
1: Iya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali. Apa kabar, Pusungi?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Kabar sehat, Bung Fian.
1: Tidak ini, tidak hujan Pusungi sore ini.
4: Cuacanya lagi mendung.
1: Oh, mendung-mendung manja ya.
4: Aman.
1: Cuaca
4: mendung.
1: Silakan lagunya.
4: Iya, lagunya Imam S. Arifin, Potret Kenangan.
1: Potret Kenangan, dicarikan lagunya. Iya. Boleh kirim.
4: Siapa ingat foto hitam putih tuh mungkin.
1: Selama itu ya.
4: Iya.
1: Foto legend. Silakan buat siapa lagunya?
4: Mau kirim buat Bu Eli. Ada Mas Uang Lakoro juga, ada Ibu Uga. Ada Pak Yusno, Ibu Ria, Pak Nursin. Ibu Ratna dan Ibu Timang. Buat seluruh ya pendengar empat dari masa berada tempat RP Jual. Buat Bu Pian, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluar.
1: Amin.
4: Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. 3 penelpon dengan lagu di request, kita akan dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi di Pro Dangdut Penyiar dengan perempuan yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ibu Rukmin.
1: Muratoba, lagu dangdutnya silakan. Sore ini mau yang
2: lagunya Bulan Merindu.
1: Apa judulnya?
2: Bulan Merindu.
1: Bulan Merindu. Saya carikan lagunya. Ya. Boleh kirim dulu silakan.
2: Kirim-kirim ada yang termasuk tadi, ada Ibu Megawati, ada juga Pemutar, ada Ibu Ria, ada Ibu Ratna, Parot, ada Pak Nursin,
1: ya,
2: ada Ibu Timang, ada Pak Yusuf, ada juga Pak Buang Lekuru,
1: okay,
2: dan Ibu Intina, Ibu Uga, dan semua-semuanya, semua sama sehat. Misalnya buat Bungpian bersama Operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin Muratoba bergabung sore ini dengan satu lagu yang baru saja direquest, ada Cici Pramida, Bulan Merindu. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Halo, mana suaranya? Halo. Oke, terputus. Coba kembali untuk bisa terhubung di 0821-2850-2652. Masih banyak waktu kebersamaan kita sore ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Rari Ampan. Assalamualaikum, Bung
1: Fian. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
3: Bailo Baru, Ibu Ria.
1: Ibu Ria, silakan Ibu Ria.
3: Lagunya ada Irma, Janda Muda.
1: Saya carikan, semoga ketemu lagunya. Boleh dikirim dulu, silakan.
3: Dikirim-kirim buat Ibu Farda Sansarino, Salam Hormat Salam Kompak. Ada Ibu Eli di Bailo, ada Ibu Lina, ada juga Ibu Megawati bersama Bang Muteri Pusungi. Ada Bu Ratna di Labuan, ada Bunda Rukmin Muratoba, ada Bapak Ros, ada Bapak Nursin, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Fian, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi dinantikan dan lagu kita akan dengarkan. Masih menunggu 0821-2850-2652 RRI di Pro Dangdut sore ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada waktu untuk Anda yang belum bergabung di Pro Dangdut sore ini bersama Radio Maro Pendengar. Kami masih nantikan Anda di layanan telepon kami 0821-8002652. Dan saat sekarang menunjukkan pukul 15:23 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut lagi, akan kita dengarkan di kemandangan Atan Seratasan untuk wilayah Ampera dan sekitarnya.
2: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

0: Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya

0: mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa bersama saya Kona Sutian Telasang Mulia.
1: Ada barangnya enggak? Aku mau happy malam.
0: Sore hari ini temani Anda pendengar untuk edisi siar di hari pertama pada bulan Agustus 2026. Ini tak terasa pendengar ya, terasa baru kemarin kita berada pada bulan Januari dan kini sudah di bulan Agustus, sudah lebih dari separuh 2026 kita lewati ya. Dan kita sudah masuk pada bulan kemerdekaan untuk negara tercinta Republik Indonesia. Mudah-mudahan segala kebaikan akan senantiasa hadir pada bulan ini dan bulan-bulan seterusnya sepanjang 2026 bahkan hingga di tahun demi tahun berganti selanjutnya pendengar. Di pukul 16 nanti, maksud kami pada pukul 17 pendengar, kita akan relay dengan Pro 1 Makassar untuk Gemba Sadi Pati Maju. Tetaplah bersama kami.

Pendengar, saat ini pukul 16:55 waktu Indonesia Tengah. Nanti pukul 17 kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk hiburan kami cukupkan. Selanjutnya, pendengar, kita akan menantikan siaran berjaringan Gema Saripati Majo.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Meike Bachtiar.
2: Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang.
3: Kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan, dan perlengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPBD yang bagus.
4: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area permandian.

0: Baik, pendengar, untuk Gema Saripati Maju, informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan penyiar di sana. Silakan laporannya.
1: Untuk kesempatan yang diberikan dan baik. Dari RRI Mamuju, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Sulawesi Barat menggelar inspeksi mendadak atau sidak di SPPG 1 Rangas, Mamuju. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
2: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 1 Rangas Kabupaten Mamuju Jumat 31 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan sarana dan prasarana serta pemenuhan standar yang dipersyaratkan dalam operasional SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Suyuti Marzuki mengatakan berdasarkan hasil pengecekan, seluruh ruangan di SPPG 1 Rangas dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Selain itu, fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebagai salah satu syarat utama juga telah tersedia. Yang menambahkan, pihaknya bersama tim tidak menemukan pelanggaran dalam inspeksi tersebut. Namun, terdapat beberapa catatan perbaikan. Salah satunya terkait penyimpanan kotak kosong untuk protein laut yang disimpan di ruang penyimpanan kering yang disarankan untuk dipindahkan guna mencegah potensi masuknya serangga seperti lalat.
3: Hari ini 31 Juli 2026 kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan dan kelengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPPG yang bagus. Sejauh pengamatan visual kami, ini sudah cukup qualified dan hygiene. Ngecek IPAL juga sudah ada. Cuman sedikit ada saran untuk ada box saya lihat di dalam di ruang keringnya. Menurut pengawas PPNS kami, itu sebaiknya dikeluarkan karena dikhawatirkan ada lalat. Tapi so far sudah bagus.
2: Disketapang Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh SPPG dapat menerapkan standar operasional yang sama agar pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.
1: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kami kembalikan ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Selanjutnya kami ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika Sari. Rekan Dwi Kartika Sari, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi, TNI bersama relawan mulai membersihkan puing-puing lokasi kebakaran Kecamatan Talo. Dilaporkan Sarifuddin.
5: Pasca kebakaran di pemukiman pesisir Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi dini hari kemarin, lokasi kebakaran sangat memprihatinkan. Sekitar 60 rumah panggung terapung yang hangus terbakar, hanya tersisa tiang-tiang yang tertancap di dalam air pesisir. Kebakaran pemukiman di Jalan Sultan Abdullah II Kecamatan Talo tersebut membuat pemukiman yang terbakar berantakan akibat reruntuhan material yang hangus terbakar, mengakibatkan warga setempat harus membersihkan sisa-sisa material yang hangus terbakar untuk kembali membangun tenda darurat di atas bekas rumah mereka yang berada di daratan setelah hangus terbakar. Komandan Koramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus mengungkapkan pihaknya mengerahkan semua anggotanya bersama petugas kebersihan kelurahan untuk membantu warga membersihkan lokasi kebakaran pasca kebakaran pemukiman pesisir di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Mayor Ahmad Agus juga memantau dan memastikan kondisi warga korban kebakaran dalam keadaan aman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari bantuan berbagai pihak.
6: Bagaimana melihat kondisi masyarakat, teman-teman?
7: Baik, masyarakat semua intensif sudah melaksanakan pelayanan, bahkan ada dari pemerintah sahabat membuka posko-posko untuk mendukung semua pengungsi. Jadi dari pemerintah atau pihak pengungsi.
6: Karena sehari-hari ini begitu sudah
7: makanan semua juga dari bansos, kota juga sudah membuat dapur, jadi sudah terdukung.
5: Menurut Dan Ramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus, pihaknya bersama anggotanya berada di lokasi kebakaran setiap waktu selama dalam masa bantuan korban pasca kebakaran. Mayor Ahmad Agus menyatakan sudah ada bantuan untuk korban kebakaran, baik makanan maupun bantuan lainnya yang mendesak bagi semua korban kebakaran.
4: Dari RRI Makassar, kembali ke rekan Mika di RRI Tali-Tali.
0: Baik, terima kasih laporan Anda rekan Dwi Kartikasari di RRI Makassar. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak di sana. Silakan laporannya.
8: Terima kasih rekan Mika Bahtiar di RRI Tali-Tali. Dari Kendari, informasi Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji ada sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin,

0: maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
1: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
0: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
2: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike Bahtiar di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Yuda di RRI Kendari. Kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Waode Sabaria. Silakan laporan Anda.
4: Baik, rekan Meike di RRI Toli-Toli. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau, kita ikuti wawancara terkait tahun ini puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Program ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Berikut kita ikuti wawancara reporter kami, Herul Mulku, bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, La Mane.
5: Pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lamane, selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau. Kami ingin mengkonfirmasi terkait sejumlah satuan pendidikan yang mendapatkan alokasi dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
6: Tadi bisa disampaikan di tahun 2026 ini ada berapa sekolah yang ada diusulkan untuk mendapatkan rehat atau revitalisasi?
7: Ya, untuk sekolah-sekolah ini sekarang kita di Dinas Pendidikan ini memang masih kita coba melakukan upaya-upaya untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari pusat, yaitu dana revitalisasi. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini kita ada peningkatan secara kuantitatif, ya, yang tadinya di 2025 itu sekolah yang mendapat dana revitalisasi itu untuk Kota Bau-Bau itu cuma 7 SD saja, ya, cuma 7 apa SD SMP itu 7 dia. Lalu sekarang itu ada peningkatan yang sangat signifikan dari segi jumlahnya, ya. Alhamdulillah hari ini SD itu adalah sejumlah 7 SD sekarang yang mendapat. Lalu SMP itu juga ada jumlahnya sekitar 7 sekolah, ya. Lalu di TK itu ada 5 TK yang mendapatkan itu. Ini alhamdulillah sekarang mereka untuk SD itu sudah kembali dari Makassar. Mereka kebetulan mereka dipanggil ke sana untuk menyusun dia punya rak dan itu, ya. Lalu sekarang ini tingkat SMP itu sekarang mereka masih melakukan bintek, bimbingan teknis itu di Kendari. Dan alhamdulillah teman-teman dari kepala sekolah SMP ini didampingi oleh kepala bidangnya, mereka sekarang sudah berada di Kendari. Dan alhamdulillah, dan insya Allah nanti TK akan menyusul. Tetapi nama-nama sekolah yang mendapat bantuan itu, bantuan revitalisasi ini memang sudah ada dari pusat. Tinggal mereka menunggu waktunya.

0: Oke, sekolah mana saja Pak yang sudah ada list datanya untuk mendapatkan alokasi di 2026 ini?
1: Untuk SD itu sekarang SD Negeri 1 Bau-Bau itu ada di kolom pertama mereka, dan mereka itu dan SD Negeri 1 Bau-Bau ini masih namanya dia adalah revitalisasi ya. Lalu SD yang berikutnya itu adalah SD Karya Baru, lalu SD Wajo 2, SD 2 Topa, SD 2 Bone-Bone, SD 2 Nganganomala, dan SD 3 Nganganomala. Seperti itu. Ini ada dua, sebenarnya ini ada 8 SD ini yang gelombang kedua ini. Namun ada 2 SD yang terlambat menginput, dan insya Allah itu akan dipanggil di tahapan berikutnya. Lalu SMP itu ada sebanyak 8 SMP yang sedianya mendapat, namun setelah turun tim verifikasi itu dia cuma mendapat 7 SMP saja yang dapat. SMP 3 Bau-Bau, lalu SMP 6 Bau-Bau, SMP 7 Bau-Bau, lalu SMP 10 Bau-Bau, SMP 12, SMP 13, dan SMP 8. Untuk TK ini ada 6 TK. Ya, TK itu adalah TK pembina yang ada di wilayah Lea-Lea, TK pembina di Surabaya, TK Bayangkari.
2: Bayangkari.
1: Ini sih ya, lupa namanya ini. Jadi secara keseluruhannya itu kita sekarang buat itu kita digitalisasi, sangat signifikan sekali dia punya loncatannya dan loncatannya yang tadinya 7 tahun kemarin, tadinya 7 tahun kemarin itu sudah mendapat sejumlah 19 sekolah. Dan ini baru belum berhenti nih, kemungkinan itu akan sampai pada bulan 9 ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan ini mudah-mudahan bisa banyak lah. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang ada di bawah ini, di dalam hal mengupayakan bagaimana mengupayakan begitu itu sebagai penunjang atau penunjang dari salah belajar kita untuk di dalam meningkatkan kualitas, dalam meningkatkan kualitas bawah. Ya, sekarang ini yang baru berjalan itu alhamdulillah kemarin itu kota bawah apa SD Negeri 1 Bau-Bau itu sudah berjalan ya. Yang lainnya ini masih dalam tahapan pintek ya.
3: Sudah
1: TKS tinggal menjalankan. Ya. TKS sudah penandatanganan kontrak mereka. Tinggal tunggu pencairan uang dari bank. Karena dari itu dananya itu langsung dari pusat langsung masuk ke rekening sekolah.
0: Ada harapannya mungkin menyampaikan untuk masyarakat dengan adanya sejumlah sekolah yang direvitalisasi tahun ini, Pak Kades?
1: Ya, terima kasih banyak. Saya pikir ini harapan kami dari Dinas Pendidikan bahwa keterlibatan stakeholder dalam hal ini masyarakat atau pihak-pihak yang sangat mempengaruhi daripada bagaimana kualitas mutu pendidikan di Kota Bau-Bau ini, kami juga berharap bisa kami juga memantau bagaimana sekolah-sekolah ini dari segi kualitasnya dari segi bagaimana dia punya bangunan-bangunan supaya ini juga terjaga semua. Saya pikir seperti itu, informasi dari masyarakat itu juga sangat-sangat kami butuhkan supaya menjadi bahan referensi dari kami untuk kemudian turun bersama-sama membantu sekolah-sekolah memantau di luar.
0: Pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Lamane. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, demikian wawancara terkait puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat, kembali bersama rekan Mike di RRI Toli-Toli.
5: Baik. Terima kasih rekan WOD Sabaria di RRI Bau-Bau.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Baik, pendengar, masih di siaran berjaringan Gemba Saripati Majo. Informasi selanjutnya dari RRI Tolitoli, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Tolitoli mencanangkan penyelenggaraan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas sebagai langkah memperluas pembinaan atlet sekaligus mewujudkan olahraga yang inklusif di daerah. Laporan Susanti Akataba.
2: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli Zakaria Mahmud mengungkapkan penyelenggaraan kompetisi olahraga menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang olahraga. Menurutnya, kompetisi tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan atlet disabilitas secara berkelanjutan melalui kompetisi rutin. Atlet diharapkan memiliki pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kualitas untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional. Dispora juga menilai olahraga menjadi sarana penting dalam membangun rasa percaya diri penyandang disabilitas sekaligus menghapus stigma di tengah masyarakat. Karena itu penyelenggaraan kompetisi akan melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi olahraga disabilitas, sekolah, dan komunitas agar pembinaan berjalan lebih optimal selain mencetak atlet berprestasi.
3: Saya kira itu menjadi penting untuk kita bersama. Mungkin selama ini saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini tidak merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian dari masyarakat Tolitoli secara keseluruhan, butuh perhatian kita semua, butuh komitmen dari kita untuk bagaimana mereka merasa bagian dari kita semua tanpa ada rasa kurang percaya diri.
2: Zakaria menambahkan Dispora Tolitoli berkomitmen untuk memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat dalam bidang olahraga, sehingga tidak ada lagi perbedaan kesempatan antara atlet disabilitas dan non-disabilitas dalam mengembangkan prestasi. Susanti Akataba melaporkan.
5: Baik, pendengar, demikian informasi dari RRI Tolitoli. Kita lanjutkan selanjutnya ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Kona Sutianto. Silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Meike dari Ampana diinformasikan. Meningkatkan kunjungan wisata dan penghasilan pelaku UMKM di sekitar wisata Permandian, pemerintah kelurahan rencanakan penataan kawasan wisata Malotong.
8: Salah satu wisata yang menjadi prioritas Pemkab Touna adalah wisata Permandian Malotong, Kecamatan Ampana Kota. Menurut Lurah Malotong Mustaqim Ramling, beberapa item sarana prasarana pendukung yang diperlukan pada area wisata seperti tempat sampah, toilet, hingga lahan parkir yang cukup bagi pengunjung dan lapak-lapak kuliner. Terkait hal tersebut, pemerintah kelurahan akan melakukan sejumlah langkah, termasuk mensosialisasikan pada pelaku UKM di area Permandian Malotong soal penataan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
9: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area Permandian. Karena itu yang sangat utama dilaksanakan. Karena menjaga bahwa masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Malotong ini adalah masyarakat yang taraf perekonomiannya itu masih sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sehingga kami akan melaksanakan pendekatan-pendekatan persuasif kepada pelaku-pelaku UKM.
8: Begitu pula dengan aksesibilitas di sekitar wisata Permandian Malotong seperti jalan yang kurang mendukung karena tepat berada di sekitar area wisata Permandian. Pemerintah kelurahan pun, ungkap Mustaqim, telah membicarakan soal aksesibilitas tersebut kepada instansi terkait. Selanjutnya tinggal menunggu hasil persetujuan dari DPRD Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian dari RRI Ampana untuk Gemba Saripati Majo sore ini. Yang tugas saya Kono Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri Ali Wasin. Kembali ke Tolitoli bersama rekan Meike. Meike.
5: Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani Arif. Silakan laporannya.
10: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone menghadirkan mural di kawasan Stadion Lapataumat Tanatika sebagai ruang edukasi publik berbagai program pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Kawasan Stadion Lapataumat Tanatika mulai dihiasi mural bertema pembangunan daerah yang menampilkan program unggulan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bone. Selain mempercantik kawasan stadion, mural tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih mengenal berbagai program dan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat meninjau progres pengerjaan mural di kawasan Stadion Lapatau Matanatika belum lama ini mengatakan, seluruh mural dikerjakan secara swadaya oleh masing-masing OPD sebagai bentuk kolaborasi dalam memperindah ruang publik. Menurutnya, setiap karya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memuat pesan pembangunan, kerukunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
12: Bagaimana program-program masing-masing OPD yang dilakukan yang menjadi hal dianggap sukses, ya, yang dianggap berhasil dan dianggap telah mendapatkan hasil atau manfaat masyarakat tersebut kepada program yang sudah direalisasikan, ya, jajaran pemerintah dari kesimpulan utamanya pejabat eselon 2-3, ya, ini bagian dari mural tulisan dinding.
11: Pemerintah Kabupaten Bone berharap penataan kawasan Stadion Lapatau melalui mural dapat menghadirkan ruang publik yang lebih menarik sekaligus menjadi media komunikasi yang mendekatkan masyarakat dengan berbagai program pembangunan daerah.
10: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih rekan Arfiani Arif. Pendengar, siswa-siswi calon paskibraka Kabupaten Buol mulai 1 Agustus menjalani karantina dan latihan gabungan bersama pasukan 45 TNI dan Polri. Laporan Sardono.
13: Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol terus mempersiapkan pasukan pengibar bendera paskibraka yang akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di puncak hari ulang tahun proklamasi RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol Mansur Hentu kepada RRI menyebut, untuk paskibraka Kabupaten Buol yang terdiri dari siswa-siswi terbaik hasil seleksi sekolah-sekolah tingkat SLTA sederajat setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan per 1 Agustus 2026 ini mulai memasuki masa karantina di salah satu hotel di Kota Buol dan mulai melaksanakan latihan gabungan bersama pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri hingga jelang hari H pelaksanaan upacara.
14: Tanggal 1 itu rencana kita sudah mulai bergabung dari TNI Polri. Selanjutnya kemarin juga saya baru pulang dari Toli, kebetulan di sini tidak ada senjatanya laras panjang TNI khususnya Angkatan Darat, maka saya kemarin dari Jom sudah menjemput di Toli. Nah, yang Angkatan Laut juga dari Toli-Toli sudah bergabung kemarin, itu persiapan kami.
13: Menyinggung kondisi cuaca saat ini panas terik dan kadang-kadang hujan, terhadap latihan dan kondisi kesehatan siswa-siswi calon paskibraka, para pelatih selalu menyesuaikan kondisi cuaca, latihan di lapangan atau di dalam ruangan, selain rutin pemeriksaan kesehatan oleh tim medis.
14: Dengan panas seperti ini berarti mental mereka sudah siap tampil. Alhamdulillah walaupun panas, tapi mereka fisik-fisik mereka bagus, kita juga menyesuaikan pagi-pagi mereka latihan. Kalau hujan mereka latihan di ruangan, apa pengukuhan kami rencana tanggal 18 barangkali pengukuhan paskibraka. Tapi saya lihat kemarin bahwa mereka luar biasa. Walaupun kondisi panas seperti ini, tapi fisik mereka tidak ada yang jatuh, tidak ada yang pingsan.
13: Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol ini menambahkan, sebelum siswa-siswi mengemban tugas mulia mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di upacara 17 Agustus, akan melewati prosesi pengukuhan. Untuk Kabupaten Buol, upacara hari ulang tahun RI seperti upacara HUT RI di Istana Negara, utamanya seragam yang digunakan pengawal pasukan 8 dan pasukan 45.
5: Baik, pendengar, selanjutnya saya akan menyapa rekan saya yang ada di RRI Palu, ada rekan Umi Kalsum Jawas. Rekan Umi, selamat sore.
15: Selamat sore rekan Mika.
5: Iya, silakan rekan Umi laporannya.
15: Baik, terima kasih rekan Mika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Kampung Anggur di Jantung Kota Palu bersama dengan Ikadek Andika.
16: Di banyak daerah di Indonesia, anggur identik dengan dataran tinggi atau kawasan beriklim sejuk. Namun siapa sangka, di tengah panasnya kota Palu, Sulawesi Tengah, justru terdapat sebuah kampung yang kini dikenal sebagai sentra budidaya anggur. Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, perlahan menjelma menjadi wajah baru pertanian perkotaan. Di sepanjang jalan lingkungan, hamparan tanaman anggur membentang di halaman rumah warga, hingga lahan-lahan produktif yang sebelumnya terbengkalai. Buah yang selama ini identik dengan daerah lain, kini menjadi identitas baru bagi Duyu. Perjalanan itu tentu tidak hadir begitu saja. Di balik rimbunnya tanaman anggur yang kini menarik perhatian banyak orang, tersimpan kisah perjuangan masyarakat yang bangkit dari keterpurukan pasca bencana. Salah satu petani anggur di Duyu, Herianto, masih mengingat betul bagaimana semuanya bermula. Setelah gempa melanda kota Palu pada tahun 2018 silam, banyak warga kehilangan pekerjaan. Lahan yang sebelumnya kosong, kemudian dimanfaatkan menjadi kebun anggur. Dari hanya beberapa orang yang mencoba menanam, kini budidaya anggur berkembang menjadi kelompok tani yang dikenal dengan nama Duyu Bangkit.
17: Sebelum kita merambah jadi petani anggur, sebenarnya kita itu masih kerja serabutan. Cuma pas kita kena bencana itu waktu gempa, semua kan itu nggak ada penghasilan sama sekali, nggak bisa kerja. Tadi di situ kebetulan ada teman yang coba tawarkan, kita coba tanam anggur. Alhamdulillah kemarin bapak kan punya lahan sedikit, jadi kita mulai dari situ. Tahun 2019 kita mulai tanam, tapi kita masih tanamnya yang lokal. Sampai terbentuklah kemarin itu kelompok petani anggur atas nama Duyu Bangkit.
16: Kini, jumlah anggota kelompok itu terus bertambah. Dari awalnya hanya 7 orang, lalu berkembang menjadi lebih dari 20 petani. Mereka tidak hanya membudidayakan anggur lokal Probolinggo, namun juga mengembangkan beragam varietas impor seperti Academic, Trans, Everest, hingga Harold. Menariknya, menurut Herianto, anggur lokal yang ditanam di Palu justru memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan daerah asalnya. Anggur Probolinggo yang dikenal memiliki sedikit rasa asam, berubah menjadi lebih manis ketika tumbuh di wilayah ini. Kondisi iklim yang panas dengan intensitas sinar matahari tinggi diakini menjadi salah satu faktor yang membuat kadar kemanisannya meningkat. Sementara, varietas impor menawarkan masa panen yang lebih singkat dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun daya tarik Duyu tidak berhenti pada keberhasilan bertani. Kawasan ini perlahan berubah menjadi destinasi wisata agro. Setiap kali musim panen tiba, masyarakat datang langsung ke kebun. Sebagian ingin membeli buah segar, sebagian lagi sekedar menikmati suasana kebun anggur yang jarang ditemukan di tengah kota. Menurut Lurah Duyu, Erni, potensi inilah yang juga dilihat pemerintah kelurahan sebagai peluang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus wisata lokal.
18: Keinginannya mereka itu besar sekali. Tambah lagi dengan kemarin arahan dari Bapak Wali Kota untuk lebih meningkatkan lagi potensinya agar wisatawan yang dari luar bisa menikmati hasil-hasil yang ada di Kota Palu ini. Karena kemarin juga banyak sudah daerah-daerah berkunjung ke Duyu Bangkit. Ada beberapa memang titik yang memang yang sudah berpotensi. Itu mereka minta sampelnya apa saja yang sudah mereka lakukan di Duyu sini.
16: Menurut Erni, kunjungan tidak hanya datang dari masyarakat umum. Sejumlah daerah lain, bahkan kementerian, telah melihat langsung perkembangan kampung anggur Duyu. Inovasi yang dilakukan petani menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan komoditas serupa. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Ketersediaan bibit unggul hingga keberlanjutan pengembangan produk olahan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Di sisi lain, pemerintah Kota Palu menilai Duyu bukan sekedar kawasan pertanian biasa. Diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, daerah ini menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan anggur di Kota Palu. Sejak era 1980-an, anggur telah dikenal masyarakat. Kini kejayaan itu kembali dibangkitkan melalui pengembangan kawasan Duyu sebagai sentra komoditas unggulan.
19: Di beberapa kelurahan lain juga melakukan hal yang sama setelah melihat perkembangan yang ada di Duyu, kelurahan Boyoge, kelurahan Tawan juga, bahkan sampai ke kelurahan Tondo sekalipun, banyak yang menanam anggur. Tapi perlu kami sampaikan bahwa dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu fokus, kami sudah melakukan zonasi kelurahan menurut komunitas unggulan. Khusus untuk anggur ini akan menjadi komunitas unggulan kita untuk kelurahan Duyu dan kelurahan Boyoge. Di kelurahan Boyoge juga sudah ada, tapi ini masih coba kita tingkatkan. Kembangkan lagi.
16: Lukman menambahkan, pemerintah juga mendorong promosi kawasan ini melalui kolaborasi lintas sektor, Dinas Pertanian, Pariwisata, hingga Perdagangan, didorong bersama-sama memperkenalkan Duyuh sebagai salah satu ikon baru di Kota Palu. Ketika wisatawan datang ke ibu kota Sulawesi Tengah ini, kebun anggur menjadi salah satu tujuan yang direkomendasikan. Pengunjung tidak hanya membeli buah, namun juga menyaksikan secara langsung bagaimana anggur dibudidayakan di tengah kawasan perkotaan. Di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan persaingan komoditas pertanian, Duyuh menghadirkan cerita yang berbeda. Cerita tentang masyarakat yang mampu mengubah lahan kosong menjadi sumber kehidupan. Cerita tentang petani yang tidak menyerah setelah bencana. Dan juga cerita tentang sebuah kampung kecil yang perlahan dikenal masyarakat luas melalui manisnya buah anggur yang tumbuh di bawah terik matahari Kota Palu.

0: paket News Feature produksi RRI Palu yang kami hadirkan untuk sore hari ini, dan kita kembali lagi pada rekan kami host di RRI Toli Toli. Mika, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas ya di RRI Palu. Dan saudara, feature dari RRI Palu tersebut sekaligus menutup Gema Sari Pati Maju sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu, sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan membahas, yaitu mempergunakan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis waginaka qabla faqri, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Ini adalah merupakan dorongan kepada kita sekalian, karena hidup manusia itu tidak selama-lamanya akan menjadi orang-orang yang mempunyai harta. Ada masa-masa tertentu yang mungkin manusia akan menjadi pailit dan miskin. Terutama adalah apabila kita seorang hartawan selama di dunia ini, maka tidak sedikit pun harta yang kita punyai dan kita miliki itu akan kita miliki selanjutnya dan selama-lamanya. Ada waktu-waktu tertentu kita memiliki harta itu. Apabila kita misalnya meninggal dunia, maka harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu tidak akan menyertai kita. Kita melihat bagaimana manusia meninggal dunia, yang dibawa adalah hanya kain kafan yang harganya hanya beberapa ribu rupiah. Walaupun kita mempunyai harta yang melimpah, kita adalah seorang miliarder, kita adalah seorang konglomerat, tapi tidak seorang pun yang ditanam dengan hartanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita sekalian agar supaya menggunakan kesempatan kekayaan itu sebelum datang waktu miskin kepada kita sekalian. Apabila kita tidak menemukan kemiskinan selama di dunia, mungkin kita akan mengalami kemiskinan di akhirat. Sehingga hal ini kita perlu perhatikan. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa bagaimanapun kayanya seseorang, apabila dia telah meninggal dunia, yang dibawa hanyalah kain kafan. Pada waktu itulah kita akan mengalami kemiskinan. Hadis ini mendorong kepada kita sekalian agar supaya menafkahkan harta kita yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang kita simpan itu. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah itu. Bukan yang kita simpan, yang kita deposito di bank-bank, yang kita investasikan. Semuanya itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kitalah akan mengalami kerugian itu sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita sekalian untuk memanfaatkan kekayaan itu sebelum datang waktu miskin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil." Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah benih. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak dia sia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat tadi, bahwa ketika kita menafkahkan harta kita, maka harta itu akan berkembang luar biasa karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menutup, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lagi pahala kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa menggunakan kekayaan kita sebelum datang waktu miskin menimpa kita sekalian. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pada kesempatan yang mubarakah ini, semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Dalam kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Jumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya

0: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih untuk kebersamaannya hingga kini pendengar. Dan kita lanjut lagi di malam hari ini dengan beberapa lagu-lagu hiburan yang kami

menghiasi ruang dengar Anda pendengar. Dan kebersamaannya akan berlangsung jadi tutup siaran nanti. Pendengar, di pukul 19.30 nanti seperti biasanya kami akan hadir dengan mimbar agama Katolik. Tetaplah bersama kami.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: namanya kalung salib. Waktu mamaku ke Jakarta, dia belikan.
1: Kalung salib itu artinya apa?
0: Kalung salib itu bagi orang umat Kristiani sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus.
1: Oh, begitu. Baru ngana ini pergi-pergi gereja juga. Hei, Luis, pergi ke sana di gereja. Jangan cuma main game terus.
0: Ih, saya pergi terus, Lea. Tiap minggu saya beribadah di gereja.
1: Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ngana rajin ke gereja, ya? Luis, boleh ngana jagakan saya petas ini? Coba azan di masjid. Saya mau sholat asar dulu, weh.
0: Oh, iya. Pergi sholat dulu, ngana. Nanti saya jagakan tasmu. Pulang sholat, langsung kamari, ya.
1: Oke.
0: Persahabatan itu datangnya dari hati.
1: Bersama tak harus sama, dan berbeda tak harus berpisah.
0: Lihatlah kami di sini. Kami hidup dalam damai, meski kulit kami, keyakinan kami, bahkan budaya kami berbeda.
1: Lihatlah kami di sini, saling berbagi dan berbalut toleransi.
0: Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
2: Inilah negeri kami, Indonesia Bumi Pertiwi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil memperlihatkan cerita yang kurang lebih mirip. Di dalam bacaan pertama, Nabi Elisa memberi makan kepada 100 orang dengan hanya mengandalkan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Di dalam bacaan Injil, dengan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kedua peristiwa ini hendak memperlihatkan kebaikan hati dari Nabi Elisa dan Yesus untuk memberi makan banyak orang. Mereka tergerak oleh belas kasihan untuk membantu banyak orang. Santo Paulus di dalam bacaan kedua juga menekankan bahwa sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Salah satu caranya yaitu menunjukkan kasih kita lewat sikap saling membantu satu dengan yang lain. Baru-baru ini, Dr. Sarah Gilbert menjadi terkenal karena ia sungguh-sungguh berjasa bagi pandemi di Inggris. Ia diundang di dalam pertandingan tenis dan dalam kesempatan itu mereka mengumumkan bahwa dirinya lah yang berjasa bagi semua penonton yang ada. Karena mereka bisa menonton pertandingan tenis tersebut tanpa menggunakan masker dan bebas protokol kesehatan. Sebab mereka telah menerima vaksin yang merupakan buah kerja keras dari Dr. Sarah Gilbert. Mulai saat itulah banyak orang mengetahui bahwa Dr. Sarah Gilbert telah membantu mereka untuk terlepas dari ancaman COVID-19. Bahkan buah kerja keras ini berjasa bagi banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, makanan identik dengan kehidupan. Sebab makananlah yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Karena itu, belajarlah agar hidup kita bisa menjadi makanan bagi banyak orang. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika kita mampu memaksimalkan pelayanan dan sikap saling membantu satu dengan yang lain. Jika kita mampu membantu orang lain, maka pada saat itu kita sedang menambah waktu kehidupan mereka di dunia ini, apalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kedua, di dalam bacaan Injil, seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Kemudian diberkati oleh Yesus sehingga berlimpahlah pemberian tersebut. Itu artinya, sekecil apapun pemberian kita, tetapi jika diimani bahwa pemberian itu diberkati oleh Tuhan, maka pemberian itu akan sungguh-sungguh bermanfaat dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, Injil memperlihatkan seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bersama bahwa seorang anak kecil sangatlah identik dengan kepolosan. Karena itu, anak kecil juga pastinya memberi dengan penuh kepolosan dan ketulusan. Mereka selalu memberi begitu saja tanpa harus meminta imbalan, meminta pujian, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk beriman seperti seorang anak kecil yang memberi, yang menolong, dan membantu orang lain tanpa harus mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Selain itu, kita juga bisa meneladani Dr. Sarah Gilbert yang sangat berjasa bagi kemanusiaan di masa pandemi ini, tetapi tidak pernah mau menonjolkan ketenaran dan popularitas dirinya. Ia bekerja dalam diam
dan demi kemanusiaan. Bahkan, ia tidak mengambil hak paten dari vaksin tersebut agar vaksin dibayar dengan harga yang lebih murah. Inilah contoh dari seorang yang memberi tanpa pamrih demi kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Tidak mau, jadi tahu harusnya di sini. Tahu itu termasuk lauk pauk.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
8: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
7: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa.

0: paham dengan gizi sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
1: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
4: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan. Kayak mikir-mikir dulu bang, yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
3: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
5: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
3: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Dia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
6: 22 kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi

0: ternyata juga rekor dunia.
1: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
2: Kemarin sebenarnya dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
1: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
0: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional, ya.
1: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
3: Tadi habis makan bareng sop ayam.
4: Gimana kesannya?
3: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
1: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
5: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoeneman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Begitu sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Niar Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Memasuki bulan kemerdekaan, senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa mengikuti atau berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Dan tentunya di kesempatan malam akhir pekan ini Anda juga bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui layanan telepon ataupun juga WhatsApp dan bagaimana arus lalu lintas ataupun cuaca di wilayah Anda. Sementara itu untuk di Jakarta, di mana area Monumen Nasional ini sudah dipadati oleh para jemaah dari berbagai daerah pada Sabtu sore tadi ya, sudah mulai padat kedatangan mereka untuk mengikuti zikir dan doa kebangsaan dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan ribuan jemaah dari berbagai daerah ini juga antusias ya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan mereka datang secara kompak mengenakan pakaian muslim berwarna putih. Dan memang sebagian jemaah tadi masih nampak ada yang bersantai-santai dengan duduk berkumpul ya pada sore hari ini. Dan acara dijadwalkan berlangsung pada pukul atau malam ini pukul 19.30 ya, dan para jemaah juga akan melaksanakan sholawat kebangsaan bersama dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf ya. Adapun Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut ya. Sebanyak 100.000 jemaah dari berbagai wilayah akan menghadiri acara ini.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Masih bersama saya Kona Sutianto Lasangoli yang temani Anda di malam hari ini, pendengar. Kita lanjutkan kebersamaan untuk beberapa informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda.

Baik, pendengar, kita ke informasi terlebih dahulu ya, yang kami lansir dari Kantor Berita Nasional. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan pada tanggal 1 hari ini pagi tadi ya. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana terpantau RRI peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah, rombongan yang akan mengikuti rangkaian acara secara khidmat tersebut. Pendengar, Kemenag imbau peserta zikir dan doa kebangsaan datang lebih awal ke Monas. Yo. Kementerian Agama mengimbau peserta zikir dan doa kebangsaan datang lebih awal ke kawasan Monas. Imbauan tersebut disampaikan untuk menghindari kepadatan menjelang dimulainya rangkaian kegiatan. Pendengar, informasi-informasi yang sudah saya sebutkan ini Anda bisa simak di lengkapnya di portal kami rri.co.id.

14 menit ya? Dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati malam akhir pekan. Widih, malam minggu. Saya ketika keluar tadi ini lagi gimana ya? Tanya-tanya kenapa kok rame ya? Kenapa rame ya? Ternyata panas semakin luar biasa dari tahun ke tahun makin meriah saja ya. Nah, pendengar, kalau Anda lagi menikmati malam minggu dengan kegiatan mungkin ya jalan-jalan, beda sama orang Jakarta malam hari ini, di mana di Jakarta lagi dilaksanakan zikir dan doa bersama di Monas, ya kan? Seperti jadi masing-masing instansi ini ambil bagian, ya kan? Seperti Dinas Perhubungan, di mana menyiapkan rekayasa

dengan melakukan rekayasa lalu lintas pendengar mulai dari jam 17, pukul 17 sampai dengan 21.30. Jadi mulai dari jam pukul 17 sampai jam 5 sore ya. Jam 6 di sini sampai dengan jam 21.30, 22.30 kelampan aja. Di mana pengaturan lalu lintas ini dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan di kawasan Monas. Pengguna jalan diimbau untuk tidak menggunakan rute alternatif guna menghindari kepadatan kendaraan selama acara zikir berlangsung. Dan juga pendengar, Presiden Prabowo dipastikan rayakan HUT ke-81 kemerdekaan di Jakarta. Pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Jofri Ardintoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati HUT ke-81 Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka. Pihak istana juga mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selain itu, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Banyak sekali, leh. Di mana masyarakat dapat

akan secara daring atau online yang nanti akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan lainnya. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti upacara bendera, nanti ditunggu saja ya kapan dibuka untuk peluang untuk daftar tiketnya, dan kemudian Anda bisa daftarkan online dan pastikan Anda hadir sebelum kegiatan dilaksanakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Kita lanjut mendengar di program acara Pulau Togean seperti biasanya ya. Sebelum Anda bergabung, kami hadirkan terlebih dahulu satu tampilan lagu bagus yang sudah lama hilang mungkin ya. Lama tak kedengaran ini dari Naif, hadir dengan Possessive untuk Anda yang lagi menikmati malam Minggu.

0: Posesif dari Naif yang sudah membawa kita 14 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Penelpon pertama saya terima malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tito. Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati di Pusungi.
0: Ibu Megawati sejadi orang Pusungi yo.
1: Iya, saya di Pusungi saya, lorong Alpami.
0: Oh begitu ya. Silakan, apa lagunya Bu?
1: Meminta lagunya Betaria Sonata untuk apa?
0: Untuk apa? Baik.
1: Makasih Tito.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Untuk apa Betaria Sonata? Lanjut belakangnya Ibu Wati, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, protogean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran orang Manado Petambadu.
0: Silakan, Ibu Ani mau lagu apa Bu?
2: Bintang Kehidupan.
0: Ini KRDP lagu itu ya?
2: Iya.
0: Oke, makasih KRDP. Bu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi, halo. Halo. Halo. Mbeyo. Halo. Maka. Bare emore. Ode ini. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Rukmin.
0: Ibu Ustazah Rukmin, lagu apa dan?
3: Lagunya dari Dolores, Jangan Pisahkan. Terima kasih lagu tadi Maghrib.
0: Makasih kembali.
3: Saya bilang sodia lagi ini. Saya suka saya kasih bahasa.
0: Wah gitu no.
3: Pokoknya bumbang itu.
0: Baik, terima kasih.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: lanjut lagi pendengar ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ira di T2A.
0: Asik. Belum tidur iyo. Malam minggu Kang.
1: Iya dong. Nikmati terang bulan. Depan rumah.
0: Dan siapa?
1: Dan kita tersayang lah.
0: Coba kata mana suara sadiki mau dengar.
1: Cuma ketawa dia.
0: Silakan lagunya apa Bu?
1: Masih ada waktu.
0: Ebit Piragu eh. Masih ada waktu. Oke, saya carikan ya. Makasih Bu.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut belakangnya Bu Ida. Halo.
2: Halo RRI Ambrana. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Melo Baru.
0: Ibu Ria mau lagu apa?
2: Lagunya Tommy Jepisa. Bunyikan suara hati.
0: Baik, saya cari. Makasih Bu.
2: Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut belakangnya Ibu Ria yang sedang menikmati malam minggunya. Asik. Halo. Putus. Silakan. 821-850-2652. Masih panjang waktunya ya. Kita saat ini sudah 33 menit lepas dari pukul 22. Yang akan gabung kami masih nanti. Oke, kita mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

0: Oke, kita lanjut lagi pendengar, masih di program Pulau Togean. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Siapa?
1: Dengan Buang Lakor di Dondo. Tanya kek dari mana baru telepon.
0: Itu tadi dan bermalam minggu ada lewat tadi saya lihat di keke.
1: Berarti anda ini pakai kuku eh?
0: Iyo, ada di keke saya lihat tadi balik. Kenapa? Kemana orang itu pi keke ke sana itu?
1: Malam minggu anak muda nongkrong X. Malam minggu anak muda produktif. Aku jaga warung dong.
0: Begitu?
1: Iya dong.
0: Berarti saya salah lihat tadi yo.
1: Berarti penerawangan anda malam hari ini meleset banget.
0: Astaghfirullahalazim.
1: Selagi masih muda, gunakan masa mudamu dengan produktif, ya kan?
0: Sekira di keke tadi. Pergi mandi-mandi.
1: Ngapain di keke orang sebegini, abang?
0: Mandi-mandi laut, pasir putih gagal kata ini malam-malam begini.
1: Nanti besok. Itu nanti besok.
0: Oh ya? Iya, besok.
1: Mohon info ya, besok siapa yang mau ikut aku ke keke, ayo cus kita apa namanya? Karena di sana menawarkan panorama garis pantai yang indah banget.
0: Betul.
1: Iya. Ini kayaknya anda barusan bikin apa namanya, kasih ide saya konten untuk besok bapak ya.
0: Iya. Seorang makan di sana, memasak di sana.
1: Hai. Kayaknya seksi konsumsi mana nih ya?
0: Apa dan DP lagu?
1: Tapi abang ngomong-ngomong, barusan saya nggak salah sih, kira-kira sekitar 2 jam yang kemarin atau 3 jam kemarin saya lihat tenggan dan di media sosial itu makan terong di santan ya, aduh itu enak banget loh.
0: Terong dicabein.
1: itu juga lagu. Anda ini kenapa sih? Tapi enak loh abangnya. Kalau sekali bagi resepnya untuk kita ya, supaya kita bisa eksekusi.
0: Siap.
1: Gitu ya.
0: Nanti ku bagi.
1: mau minta lagu?
0: Apa dan?
1: Dari Nindi Else, judulnya Gelora Cinta.
0: Gelora ya. Cinta ya?
1: Dari Nindi Else. Ya.
0: Bye.
1: Lagu ini spesial untuk abang dan untuk teman-teman yang lagi menikmati malam minggu malam hari ini. Tetap jaga kondisivitas, tetap jaga keamanan. Kalau semangat tuh pulang tidur,
0: Aman.
1: Aman. Oke, terima kasih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Lanjut lagi. Belakangnya bro buang lakora. Gelora Cinta. Saya cari dulu. Oh, 93 rilisnya ya. Ken. Lanjut belakangnya bro buang, silakan.

0: Kita masih melanjutkan kebersamaan untuk Pulau Togean. Tak terasa ya, sudah lepas 7 menit dari pukul 23. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga Pulau Togean. Dengan siapa?
1: Dengan Udin Mulagu.
0: Silakan Pak Udin, mau lagu apa?
1: Suci dalam debu.
0: Bagaimana?
1: Suci dalam debu.
0: Suci dalam debu. Baik, saya cari dulu ya. Makasih Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suci dalam debu. Engkau bagai air yang jernih. Gitu lagunya. Yup, belakangnya Pak Udin, silakan. 8218526526 malam semakin larut, semakin asik untuk mendengarkan lagu-lagu yang lagi bercengkrama juga di luar ya. Jangan lupa untuk menggunakan pelindung badan. Ya, paling tidak menggunakan jaket ya. Iya kan? Ini biar tidak sebegitu dingin mungkin. Dan kemudian

tidak mudah terserang penyakit bisa jadi. Iya kan? Yang sudah mau istirahat juga jangan lupa untuk paling tidak merencanakan apa yang akan dilakukan besok. Harus diawali dengan sebuah perencanaan terlebih dahulu ya, biar nantinya ketika Anda menjalankannya, ya paling tidak bisa terstruktur pendengar, dan kemudian semuanya akan berjalan insya Allah sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kona Sutianto Lasagun mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali memutarkan acara siaran hari ini Minggu 2 Agustus 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Peringat mengawali jumpa kita pagi ini di kebersamaan kita untuk edisi siang Minggu 2 Agustus 2026 akan hadir sesaat lagi. Program acara Matira Pagi untuk Anda Umat Kristiani menantikan lintas waktu yang tepat pukul 6 nanti. Setelah itu aneka info terkini akan kita dengarkan di pukul 6.30 di selingkir dengan pilihan musik hiburan. Setelah itu latar berita peringat akan hadir bersama Pro TV Jakarta. Kemudian kita lanjut untuk musik dan informasi akhir pekan. Hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita kembali akan hadir di ruang dengar Anda. Setelah itu peringkat kita lanjut untuk pilihan lagu-lagu rohani bagian umat Kristiani menantikan relay dari Gereja Kalvari Empana untuk mengikuti ibadah Minggu pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Demikian untuk program acara akan hadir peringkat pagi ini di ruang dengar Anda. Dan baik, akan hadir beberapa pilihan lagu rohani bagi umat Kristiani. Selamat mendengarkan.

0: Tinggallah seorang pematung yang terkenal di seluruh negeri. Karya-karyanya terlihat hampir di semua sudut kota, menghiasi rumah-rumah orang kaya dan banyak lagi tempat lainnya. Suatu hari datang seorang pemuda dan belajar padanya. Sejak pertama kali diterima menjadi murid pematung, ia belajar begitu giat. Mulai dari dasar-dasar pembuatan patung, bahan dan alat yang dipakai, dan lain sebagainya. Sang guru mengajari semua kemampuan yang dimilikinya. Si murid merasa sangat senang. Namun setelah sekian lama belajar dan membuat patung, ia merasa tidak puas. Sebab menurutnya, hasil pekerjaannya belum bisa menyamai keindahan hasil patung buatan sang guru. Ia pun menganalisa pekerjaannya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam alat-alat yang biasa dipakai sang guru membuat patung. Karena menurutnya, itulah rahasia sang guru selama ini. Ia pun meminta izin pada sang guru untuk meminjam alat-alat tersebut dan sang guru meminjamkannya dengan senang hati. Namun selang beberapa waktu, sang murid kembali datang pada gurunya dan berkata,
1: "Tuan, aku sudah berusaha dan berlatih seperti apa yang sudah Tuan ajarkan. Bahkan, aku sudah memakai alat yang biasa Tuan pakai. Tapi hasilnya tetap tidak memuaskan dan belum bisa menyamai hasil pekerjaan yang Tuan buat."
0: Si guru tersenyum dan berkata,
2: "Anakku, aku belajar mematung sudah puluhan tahun. Aku mengamati setiap objek benda, setiap gerak dan teksturnya. Kemudian menuangkannya dalam karya seni dengan segenap jiwa dan ragaku. Tidak terhitung berapa banyak kegagalan yang aku alami. Tetapi aku tidak pernah berhenti membuat patung hingga hari ini. Bukan alat bantu yang kau pinjam kemarin yang kau butuhkan, anakku. Melainkan kemampuan dan semangat untuk menekuninya. Dengan begitu, lambat laun kau akan terlatih dan menjadi pematung yang handal."
0: Pendengar, dari kisah tadi dapat diambil pelajaran bahwa dalam menggapai sesuatu tidak cukup hanya mengandalkan bakat semata. Kita butuh proses belajar dan ketekunan berlatih yang membutuhkan waktu, bahkan sampai bertahun-tahun, karena kesuksesan tidak dapat diraih secara instan. Jangan takut membuat kesalahan, tapi pastikan pula kita tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

0: Suatu ketika, ada seorang ilmuwan hendak melakukan penelitian di sebuah pulau. Ia diantar oleh seorang tukang perahu. Di tengah perjalanan, ilmuwan bertanya pada tukang perahu.
1: Wahai tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geologi?
0: Tukang perahu menjawab.
2: Apa itu geologi, Tuan?
1: Kalau begitu, Bapak sudah kehilangan 30% hidup Bapak.
0: Selang beberapa saat, ilmuwan bertanya lagi.
1: Apakah Bapak pernah belajar ilmu botani?
2: Saya tidak pernah belajar itu, Tuan.
1: Wah, kalau begitu, Bapak kehilangan 30% lagi hidup Bapak.
0: Tukang perahu terdiam sambil terus mengayuh. Selang beberapa saat, ilmuwan kembali bertanya.
1: Tukang perahu, apakah Bapak pernah belajar geografi?
2: Tidak pernah, Tuan.
1: Kalau begitu, Bapak sudah kehilangan 90% kemampuan hidup Bapak.
0: Perahu sudah setengah perjalanan ketika tiba-tiba angin bertiup kencang, ombak mulai tinggi, dan menerjang perahu hingga terbalik. Keduanya berpegangan pada perahu yang terbalik. Dalam keadaan seperti itu, tukang perahu bertanya pada ilmuwan.
2: Tuan pernah belajar berenang?
0: Di tengah kepanikan karena takut tenggelam, ilmuwan menjawab.
3: Saya tidak pernah belajar berenang, karena saya sibuk belajar yang lain.
2: Kalau begitu, Tuan akan kehilangan 100% hidup Tuan, karena tidak pernah belajar berenang.
0: Pendengar, pelajaran yang dapat kita ambil dari ilmuwan dan tukang perahu adalah kita tidak boleh sombong dengan apa yang telah kita miliki. Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda dan pelajaran hidup yang dilalui pasti berbeda pula. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap orang pasti memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing.
4: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kita akan mendengarkan info sepekan di Minggu 2 Agustus 2026.

0: Indonesia Tengah.
1: Untuk masyarakat Kota Palu, tolong dijaga kependudukannya, jaga kartu keluarganya, karena kalau seandainya memang digunakan judi online, semua bantuan akan terhapus oleh Kementerian Sosial.
2: Pada prinsipnya kita selalu mengingatkan Dinas Sosial, Satpol PP dan yang lain itu agar dalam bertindak terhadap anak-anak jalanan itu atau anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal, ya, itu hendaklah bijaksana dan mereka juga harus diperhatikan bahwa mereka mempunyai hak-hak juga dalam dalam hidupannya.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Investasi emas dinilai masih menjadi peluang menjanjikan yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tengah konflik geopolitik dan kondisi ekonomi global saat ini. Selengkapnya bersama Nita Surbakti.
4: Di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat dinamika geopolitik, fluktuasi nilai tukar hingga kebijakan suku bunga Bank Sentral Dunia, emas kembali menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dilirik oleh masyarakat. Emas dinilai sebagai instrumen pelindung nilai kekayaan dalam jangka panjang, meskipun harga tetap dapat mengalami fluktuasi jangka pendek. Pimpinan Cabang Pegadaian Palu Timur James Lodi Nelwon mengatakan untuk Kota Palu, minat masyarakat terhadap investasi emas masih menunjukkan tren positif. Menurutnya, kondisi ekonomi global saat ini justru menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai membangun investasi jangka panjang melalui emas. Ia menambahkan investasi emas merupakan investasi jangka panjang dengan strategi pembelian secara rutin agar resiko perubahan harga dapat diminimalkan.
5: Investasi emas itu untuk apa? Nah, kalau emas itu kan investasinya kan sebenarnya untuk jangka panjang, karena harga emas juga kan itu berfluktuatif ya. Jadi dia kadang naik, kadang turun. Apalagi kondisi global saat ini yang tidak menentu, yang ada kalanya dia tiba-tiba naik tinggi, ada kalanya tiba-tiba turun tinggi, sangat turun jauh. Nah, jadi kembali ke konsep awalnya, apakah kita ini investasinya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, untuk emas itu pun, karena emas itu dia rata-rata tiap tahunnya naik, berarti dia cocoknya di jangka panjang.
4: Pendekatan investasi bertahap seperti dollar cost averaging juga banyak direkomendasikan ketika harga emas berfluktuasi. Dengan berbagai ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, emas diperkirakan tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat. Meski demikian, pimpinan cabang pegadaian Palu Timur James Lodi Nelwon himbau calon investor untuk menyesuaikan investasi dengan tujuan keuangan dan kemampuan keuangan masing-masing.
3: Kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan dua anggota keluarga di Kelurahan Duyu, Kota Palu, masih terus didalami aparat kepolisian. Hingga kini, identitas terduga pelaku telah dikantongi dan pengejaran masih dilakukan tim gabungan Polresta Palu. Selengkapnya dilaporkan Isan Sutiadi.
6: Satuan Reserse Kriminal Polresta Palu terus menyelidiki kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria berinisial J bersama anaknya yang berusia 2 tahun di Jalan Lorong PDAM Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada Minggu malam 26 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah setelah tetangga korban bersama ketua RT mendengar suara keributan dari dalam rumah korban. Saksi juga mengaku sempat mendengar ancaman yang diduga disampaikan pelaku kepada istri korban sebelum akhirnya ditemukan para korban dalam kondisi mengenaskan. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobby mengatakan identitas terduga pelaku berinisial AK telah dikantongi dan saat ini masih dalam pengejaran tim gabungan Jatanras Polresta Palu bersama unit Reskrim Polsek Palu Selatan. Polisi juga memastikan korban dan terduga pelaku tidak memiliki hubungan keluarga, melainkan sama-sama bekerja sebagai karyawan di tempat pemotongan ayam.
7: Untuk identitas pelaku, terduga pelaku ya, ini sudah ditahu, namun sampai detik ini anggota kita Jatantas yang dipimpin oleh Ibda Rastra lagi melakukan pengejaran gabungan dengan Kanit Reskrim Polsek Palu Selatan Ibda Rido.
6: Selain memburu terduga pelaku, penyidik juga masih mendalami motif penganiayaan melalui pemeriksaan sejumlah saksi dan keterangan istri korban yang hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Palu. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab kematian anak korban. Sementara masyarakat yang mengetahui keberadaan terduga pelaku dihimbau segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.
3: Peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan generasi muda. Selain penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, keterlibatan aktif masyarakat juga dinilai menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Dilaporkan Muhammad Sidik.
0: Kasus peredaran narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mengancam hak hidup, kesehatan masyarakat, masa depan generasi muda, hingga ketahanan sosial. Namun, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba masih muncul perdebatan mengenai pemberian hukuman mati maupun pidana penjara seumur hidup sebagai bagian dari memberikan efek jera kepada pelaku. Akademisi Hukum Universitas Islam Negeri Dato' Karamapalu Dr. Saharan Raden menjelaskan, penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar narkoba perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan serta dampak luas yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Menurutnya, hukuman mati bagi pelaku pengedar narkoba disiapkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, sehingga penerapannya memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang matang.
8: Hukuman mati itu sebagai ultimum remedium, sebagai upaya terakhir. Maka itu kan diterapkan secara selektif itu untuk bagaimana terpidana misalnya di dalam pelaksanaan eksekusi memang perlu mencerminkan ya terhadap keseimbangan di satu sisi untuk perlindungan masyarakat itu ya, di satu sisi terhadap hak asasi manusia itu. Nah, disitulah selektifnya kehati-hatian tergantung perbuatan yang dilakukan oleh pengedar narkobanya itu, tindak pidananya. Jadi kalau perbuatannya memang sangat luar biasa dan bisa menghancurkan generasi bangsa, terbukti misalnya begitu, itu kan secara selektif dilakukan bahwa memang telah berdampak secara luas itu ya kepada masyarakat itu yang saya sebutkan tadi sebagai ultimum remedium tadi itu ya. Sebagai upaya seleksi terakhir itu dari penerapan pidana mati yang memang juga ada di dalam KUHP nasional itu.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu Rico Janggola mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pemberantasan peredaran narkoba dengan melaporkan setiap dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya masing-masing. Menurutnya, informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci penting bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan pengedar dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan anggota keluarga atau kerabat yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, karena tidak seluruh penyalahguna akan diproses melalui jalur pidana, melainkan dapat menjalani rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan, karena tidak semuanya akan ditindak pidana ya, Pak ya. Malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
10: tidak akan dihukum untuk.
9: Iya, begitu. Jadi memang kita berharap sama suruh yang masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
0: Melalui kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional dan pemerintah daerah, upaya pemberantasan narkoba diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan pengedar, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku, sekaligus memberikan kesempatan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kota Palu diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari ancaman peredaran gelap narkotika.
3: Jumlah penduduk tembus 400.000. Komisi A DPRD Kota Palu mengusulkan rapat dengar pendapat gabungan guna membahas potensi pertambahan legislatif pada pemilu 2029. Selengkapnya bersama Miftahul Janah.
10: Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Irsan Satria, menuturkan bahwa jumlah penduduk di Kota Palu meningkat signifikan dibanding pada 2024 lalu yang tercatat mencapai 382 ribu jiwa. Ia menyebut, berdasarkan hasil rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu beberapa waktu lalu, diketahui jumlah penduduk di daerah ini per semester pertama 2026 telah mencapai 404 ribu jiwa. Hal ini sesuai dengan proyeksi ketambahan penduduk yang telah diperhitungkan sebelumnya. Irsan menyebut, dengan jumlah penduduk saat ini, Kota Palu berpotensi menambah alokasi kursi DPRD Kota Palu pada penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, diprediksi 30 kursi saat ini akan bertambah menjadi 35 kursi. Menyikapi potensi tersebut, Irsan mendorong dilaksanakannya rapat dengar pendapat atau RDP gabungan lintas komisi bersama mitra OPD terkait.
11: Semester pertama, jumlah penduduk Kota Palu sudah mencapai 404.000 sekian jumlah penduduk di Kota Palu, dan kami insya Allah dengan mitra komisi akan melakukan RDP dengan Dinas Pencatatan Sipil beserta KPU, Bawaslu, Camat untuk bagaimana ke depan, karena Kota Palu ini dengan jumlah penduduk 400.000 dengan adanya ketambahan 5 kursi insya Allah di pemilu 2029.
10: Irsan menegaskan RDP gabungan tersebut penting guna memetakan potensi perubahan daerah pemilihan atau dapil, sekaligus menyusun perencanaan anggaran sosialisasi bagi masyarakat. Sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan menuju pemilu 2029 berjalan matang dan proporsional.
3: Saudara, Dinas Sosial Kota Palu menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menjaga data kependudukan agar tidak disalahgunakan pihak lain. Penyalahgunaan data untuk judi online maupun pengajuan kredit kendaraan dapat berdampak pada perubahan status desil hingga penghentian bantuan sosial. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
12: Dinas Sosial Kota Palu meminta masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan dan meminjamkan data kependudukan kepada pihak lain. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan, penyalahgunaan data kependudukan akan mempengaruhi status sosial ekonomi seseorang dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Akibatnya masyarakat yang sebelumnya berhak menerima bantuan sosial dapat dinonaktifkan atau mengalami kenaikan status desil karena secara sistem dianggap telah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Yang menyebut pihaknya menemukan sejumlah kasus penyalahgunaan data kependudukan di wilayah Kota Palu. Salah satunya data kependudukan yang digunakan untuk aktivitas judi online, sehingga bantuan sosial dihentikan secara otomatis oleh Kementerian Sosial. Pada kasus lainnya, data kependudukan yang dipinjamkan untuk pengajuan cicilan kendaraan, sehingga sistem mencatat pemilik data memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dan status desilnya meningkat. Susik menjelaskan penghentian bantuan maupun perubahan status desil dilakukan oleh sistem pemerintah pusat berdasarkan hasil integrasi data, bukan oleh Dinas Sosial Kota Palu.
1: Untuk masyarakat Kota Palu, tolong dijaga kependudukannya, jaga kartu keluarganya, karena kalau seandainya memang digunakan judi online, semua bantuan akan terhapus oleh Kementerian Sosial. Saya garis bawahi, bukan Dinas Sosial yang menghapus, tapi Kementerian Sosial yang menghapus, karena kenapa? Sudah digunakan untuk tindak kriminal.
12: Susik menegaskan pihaknya secara terbuka memberikan layanan pengaduan, baik di kantor Dinas Sosial Kota Palu maupun melalui pemerintah kelurahan, agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data yang terjadi. Menurutnya, setiap perubahan status desil memiliki dasar dan mekanisme tertentu, sehingga masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan data. Apabila hasil verifikasi menunjukkan data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi di lapangan, ia memastikan pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
3: Penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, lingkungan keluarga, maupun ruang digital untuk menangkal penyebaran paham radikal. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
13: Penguatan nilai Pancasila menjadi langkah strategis dalam mencegah berkembangnya paham radikal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Akademisi Universitas Tadulako Palu, Profesor Muhammad Khairil kepada RRI mengatakan, sampai saat ini berbagai upaya untuk mengubah ideologi bangsa masih terus muncul. Namun menurutnya, Pancasila tetap kokoh menjadi dasar negara karena mampu mengakomodasi keberagaman aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia. Menurutnya, kekuatan Pancasila terletak pada kemampuannya menyatukan bangsa yang terdiri atas keragaman suku, agama, budaya, dan latar belakang. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dinilai tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Sampai detik ini berbagai ujian terhadap keinginan untuk mengubah itu terus ada, tapi alhamdulillah Pancasila sampai detik ini masih tegak lurus. Kenapa? Karena memang menurut saya apa yang termuat di dalam Pancasila adalah rangkaian aspirasi mengakomodir begitu banyak kepentingan dan kemudian menyatukan bangsa ini.
13: Profesor Hairil menegaskan penguatan pemahaman dan pengamalan Pancasila harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, lingkungan keluarga maupun ruang digital. Dengan demikian, pihaknya optimis masyarakat khususnya generasi muda memiliki ketahanan ideologi yang kuat serta mampu menangkal penyebaran paham radikal yang berpotensi mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis maupun pengamen di ruang publik. Dilaporkan Isan Setiadi.
15: Fenomena anak-anak yang masih dijumpai pengamen maupun mengemis di sejumlah ruang publik di Kota Palu, seperti kawasan Taman Fatulemo, Kampung Nelayan, hingga beberapa titik di keramaian lainnya, menjadi perhatian pemerintah Kota Palu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Dr. Royke Abraham, mengatakan,

0: atau anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal, ya, itu hendaklah bijaksana dan mereka juga harus diperhatikan bahwa mereka mempunyai hak-hak juga dalam dalam hidupannya. Kita selama ini selalu bekerja sama dengan lintas sektor untuk memberikan mereka tuh pemahaman baru agar dan mencari solusi akan pendidikannya, mereka juga penghasilannya, mereka juga harus mendapatkan kehidupannya.
1: Raiko menambahkan DP3A Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memberikan pendampingan serta mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut, termasuk memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan dan perlindungan yang layak. Melalui sinergi seluruh pihak, pemerintah Kota Palu berharap fenomena anak-anak yang beraktivitas di ruang publik dapat terus ditekan, sehingga hak mereka untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dapat terpenuhi secara optimal.
2: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan, penguatan bahasa Indonesia dan daerah masih menjadi prioritas dalam dunia pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas bangsa, sekaligus melestarikan kekayaan bahasa daerah di Indonesia. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
3: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Syarifuddin mengatakan, penguatan pembelajaran bahasa di sekolah saat ini masih difokuskan pada bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Penguatan bahasa asing menurutnya belum menjadi fokus utama, karena pelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, serta bahasa daerah sebagai bahasa ibu, harus terus diperkuat sejak usia dini. Menurutnya, kedua bahasa tersebut memiliki peran penting dalam membangun identitas bangsa, sekaligus menjaga kekayaan budaya Indonesia di tengah perkembangan global. Ia menjelaskan pentingnya penguatan bahasa Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445 yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
4: Ada di kurikulum bahasa asing mungkin belum kami fokus di sana, baru fokusnya ke bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Karena itu penting dan kita harus bangga itu. Itulah tugas kami, karena masalah kebahasaan itu bayangkan Undang-Undang Dasar kita itu, ya, Undang-Undang Dasar 1945 terbatas saja pasalnya. Tapi ada pasal tentang kebahasaan, bahasa negara, bahasa Indonesia. Baru ada turunannya berupa undang-undang tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Baru. Karena apa? 10% bahasa di dunia ada di Indonesia.
3: Syarifuddin menambahkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia, sehingga pelestarian bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjadi tanggung jawab bersama. Melalui penguatan literasi kebahasaan di sekolah, diharapkan generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa Indonesia dan tetap menjaga keberlangsungan bahasa daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa.
2: Sebanyak 35 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Donggala mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Sofyan.
5: Pemerintah Kabupaten Donggala mulai mematangkan pendidikan dan latihan atau diklat bagi 35 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat kabupaten menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Donggala Mursidin Yusuf mengatakan, sebanyak 35 calon paskibraka yang terdiri atas 16 putra dan 19 putri itu mulai mengikuti pemusatan diklat sejak 24 Juli hingga 18 Agustus 2026. Mursidin menyebut selama diklat berlangsung, seluruh calon paskibraka yang berasal dari 12 kecamatan di daerah ini akan menerima berbagai materi, mulai dari wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, kesadaran hukum, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga keterampilan kepaskibrakaan.
6: Calon paskibraka tahun 2026 yang ada sekarang ini, sementara kita mau ini pelatihan ini sebanyak 35 orang yang terdiri dari ada putra-putri. Nah, mulai dilaksanakan tanggal 24 kemarin, sebenarnya itu dibuka itu acara kegiatannya tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan selama 25 hari. Kenapa 25 hari tidak sampai itu? Karena terkait dengan kondisi keuangan kita juga, ya kan, efisiensi. Ya, kita lakukan hanya 25 hari. Dipusatkan itu di sini di lapangan lapangan kantor bupati ini juga, tempat latihannya di lapangan

0: Persigo juga di sana, Donggala, dan di tempat asrama itu juga.
1: Ditambahkan Kabupaten Donggala juga telah mengirimkan 5 wakil sebagai calon anggota Paskibraka untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima peserta itu, kata Mursidin, sebelumnya telah berhasil lolos seleksi tingkat kabupaten dan kini mengikuti tahapan seleksi lanjutan di tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten Donggala berharap kelimanya dapat menunjukkan kemampuan terbaik sehingga mampu mengharumkan nama daerah pada ajang tersebut. Sementara itu, lanjut Mursidin, untuk pemusatan diklat ini tidak hanya bertujuan mempersiapkan calon paskibraka untuk bertugas pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga membentuk generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, disiplin, nasionalisme, serta karakter yang kuat sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan.
2: Kepolisian Resor Toja Unauna mengoptimalkan giat sambang pelajar sebagai bentuk penguatan nilai-nilai Pancasila untuk menangkal paham radikal.
3: Kepolisian Resor Toja Unauna terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah paham-paham radikal yang mengarah pada terorisme. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hal tersebut dikemukakan Kasat Binmas Polres Toja Unauna AKP Agus Habibi. Menurutnya, sebagai bentuk pencegahan, Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan Polri melakukan deteksi dini perkembangan di tengah masyarakat dan di lingkup sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat.
4: Langkah dari pihak kepolisian, pertama, anggota Babin Kamtibmas itu melakukan kegiatan pembinaan, khususnya cara-cara mengetahui atau mendeteksi dini paham-paham radikal yang tumbuh kembang di kalangan sekolah, khususnya di tingkat pelajar sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas.
3: Di samping itu, Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Toja Unauna, ungkap Kasat AKP Agus Habibi, hampir setiap hari Senin menjadi pembina upacara di sekolah SMP hingga SMA sederajat untuk mengedukasi pelajar, mengantisipasi dan menghindari penyebaran paham radikalisme.
4: Kami sering, hampir tiap Senin, dari Satbimas melaksanakan kegiatan pembina upacara di tingkat sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas. Dan yang kami berikan himbauan itu salah satu poinnya, mengantisipasi penyebaran paham-paham radikal yang mulai menyasar adik-adik kita, pelajar-pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas.
3: Kasat AKP Agus Habibi menyampaikan upaya pencegahan tersebut selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tercermin dalam Astacita, penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar untuk mereduksi ancaman radikal terorisme. Upaya tersebut diwujudkan dengan cara memperkuat keselarasan hidup antara alam, agama, dan kerukunan umat beragama. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Festival budaya memberikan dampak positif untuk mendongkrak pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dalam mempromosikan produk lokal.
5: Festival budaya tidak hanya menjadi wadah pelestarian seni dan tradisi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui peningkatan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ramainya pengunjung selama kegiatan berlangsung menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah. Koordinator Rumah BUMN Pertamina Kabupaten Toja Unauna Fauzia mengatakan, Festival Budaya menjadi sarana yang efektif bagi UMKM dalam memasarkan produknya kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Menurutnya, selain meningkatkan pendapatan, kegiatan tersebut juga mampu memperluas promosi produk lokal.
6: Festival Budaya memberikan dampak yang sangat positif bagi pelaku UMKM yang ada di Toja Unauna, karena selama kegiatan berlangsung jumlah pengunjung tentunya meningkat sehingga produk-produk UMKM lebih dikenal dan penjualan juga mengalami kenaikan dibandingkan hari biasanya. Beberapa pelaku UMKM juga mampu mendapatkan omset hingga 2 kali lipat, terutama yang menjual olahan kuliner atau minuman serta oleh-oleh khas daerah Toja Unauna. Selain itu juga dengan adanya festival budaya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya untuk UMKM, dan festival juga ini menjadi sarana promosi yang paling efektif untuk memperluas jaringan pelanggan.
5: Fauzia menjelaskan, produk yang paling banyak diminati pengunjung selama festival didominasi oleh kuliner, aneka makanan ringan atau camilan, serta kopi lokal khas Tojo Una-Una. Selain itu, berbagai produk kerajinan dan aksesori buatan pelaku UMKM juga mendapat perhatian dan banyak dibeli oleh pengunjung sebagai cenderamata.
6: Produk yang paling banyak diminati oleh pengunjung pada setiap kegiatan itu khususnya kuliner, seperti makanan, cemilan, bahkan ada kopi khas lokal dari Tojo Una-Una yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Tojo Una-Una yang menjadi incaran dari masyarakat yang berkunjung pada event-event seperti festival budaya.
5: Fauzia berharap keterlibatan UMKM dalam setiap penyelenggaraan festival perlu terus diperkuat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dengan demikian, festival budaya tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah yang mampu mendorong perkembangan UMKM secara berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Atlet pelajar bol ditargetkan dapat meraih medali dari seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Selengkapnya bersama Miftahul Janah.
7: Kabupaten Buol ditunjuk sebagai tuan rumah ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang tersebut rencananya akan berlangsung pada akhir Agustus ini dan diikuti oleh ratusan atlet pelajar dari seluruh kabupaten dan kota. Terdapat 4 cabang olahraga permainan yang akan dipertandingkan dalam turnamen multi-event tersebut, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Manner, menuturkan, selain mempersiapkan diri menyambut kedatangan seluruh kontingen dan berjalannya turnamen, pihaknya juga mematangkan persiapan para atlet yang akan diturunkan dalam ajang tersebut. Demi menjaring atlet pelajar terbaik, Dispora Buol telah menggelar training camp awal dan uji tanding sejak Februari lalu.
8: Kemarin setelah liburan sekolah, kita sempat lakukan TC awal full kepada seluruh atlet. Kemudian kita lakukan juga uji tanding kemarin sempat di Gorontalo. Dan saat ini kita mulai masuk untuk TC berjalan. TC berjalan itu ada sebagian yang di luar kecamatan Biawa atau kecamatan kota itu kita tinggalkan di asrama. Yang lainnya masih di rumah masing-masing. Itu latihannya pagi sore. Kemudian insya Allah pada tanggal 18 Agustus akan masuk full kembali untuk pemusatan latihan sampai dengan kegiatan pertandingan.
7: Sementara itu, Kepala SMA Negeri Olahraga Tadulako Muhammad Jufri memastikan keikutsertaan para atlet pelajar yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Ia mengungkapkan, seluruh siswa yang akan mewakili masing-masing daerah akan diberikan penyesuaian jam belajar agar dapat tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi turnamen ini.
9: Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut POPDA, anak-anak yang ikut POPROF. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa dan seterusnya. Jadi memang hampir juga semua anak-anak binaan kami di sini akan turun.
7: Pemerintah Kabupaten Buol bertekad unjuk gigi dan meraih hasil terbaik. Untuk itu, dengan persiapan yang telah dilakukan, diharapkan para atlet dapat menyabet medali di seluruh cabur yang dipertandingkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab kepala RRI Palu, dan saya Ika Dek Andika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
2: Terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Proses pengisian kekosongan kursi wakil bupati Wai Kanan kini memasuki babak baru. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini, di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Yuri Andrian Toro memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara tersebut. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara informasi lainnya, Prancis memperketat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol setelah terjadi lonjakan migran di enclave Spanyol Ceuta. Langkah tersebut diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 31 Juli 2026 yang lalu. Melalui unggahan di platform media X melansir dari Xinhua, Macron menjelaskan bahwa Ceuta tidak memiliki kebebasan bergerak ke wilayah lain di area Schengen. Oleh karena itu, ia telah meminta Menteri Dalam Negeri Prancis untuk memperkuat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol jika memang diperlukan. Nah, dari dunia olahraga, dilaporkan Aldila Sujiadi dan Janice Chen mendapatkan hasil berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Aldila memastikan tiket ke final, sementara langkah Janice harus terhenti. Kami kutip dari rri.co.id, Aldila tampil bersama dengan Erin Rotliff di John A. Harris Grandstand sebagai unggulan kedua turnamen. Berdasarkan catatan WTA, keduanya mengalahkan Tang Yuhyu Su Sifan dengan skor meyakinkan 6-1-6-1 pada Jumat 31 Juli 2026. Sementara itu, Janice berpasangan dengan Jiang Shuai pada semifinal lainnya di Grandstand. Mereka menghadapi pasangan Andreja Klevak dan Markoto Nikomia. Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias untuk menyantap sajian menu bergizi. Wahyu Suryo melaporkan.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
4: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
3: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman, mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
5: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
3: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
6: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
3: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 270 siswa resmi mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Andik Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di Sekolah Rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
8: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SD. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Itu perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos itu ya, aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam penjangkauan IPK, walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan IPK. Satu, yang kedua, barangkali di lingkungan kita ada masyarakat yang memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR. Ini bisa dikoordinasikan dengan dinas sosial setempat.
9: kebijakan dunia sosial kerjasama dengan BPS akan dicek hasilnya, jika memang di luar kategori D1-2 maka akan diverifikasi ulang apakah memang bisa masuk di D1 tersebut.
7: Perasaan berat melepas anak untuk mandiri diakui oleh para orang tua, salah satu sambil sebagai bentuk ikhtiar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejarah.
10: Ya berat-berat Pak, kalau sekarang tidak dipelajari disiplin dari awal, kapan lagi?
11: Kalau kerjanya apa Pak?
10: Saya serap.
7: Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjagoan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel, siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai eksis. Cantia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pesta rakyat akan menyajikan berbagai hiburan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut ini adalah pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pesta rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen Juri menjelaskan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan dalam pesta rakyat. Ada 500 ribu porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Oleh sebab itu, Wamen mengajak masyarakat untuk datang ke Monas merayakan kemerdekaan RI. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor RI.
13: Panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17, dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan di kawasan Monas.
12: Sementara itu, salah satu warga Jakarta bernama Ilman menyampaikan antusias menyambut HUT RI. Ilman akan mengikuti salah satu lomba yang disiapkan pemerintah, yakni lari atau merdeka run yang digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
14: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu, dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba, dan juga ada merdeka run. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdeka run, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu kan, ada kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km sama 10 km.
12: Agenda lainnya adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung Mall Pelayanan Publik atau MPP dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Juma Muhammad melaporkan.
15: Ini di samping pengunjung dari MPP juga.
16: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMP TSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di mall pelayanan publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Bulan Kemerdekaan.
15: Jadi pembagiannya ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
17: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga di
15: masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar Bulan Antasari ini untuk melintas di MPP atau di Plaza.
17: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
15: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-500.
16: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakan peringatan kemerdekaan.
18: Tentunya terima kasih.
16: Tak berhenti pada pembagian bendera, DPMPTSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Juma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Proses pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Haryanto.
19: Berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindak.
20: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Penyerahan dokumen penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Setda Kap Waikanan Ikwan Ahmadi. Dari pihak legislatif, berkas usulan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana. Asisten 1 Setda Kap Waikanan Ikwan Ahmadi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan langkah konkret eksekutif dalam menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil bupati yang saat ini tengah kosong. Dijelaskan Ikwan, dengan telah diserahkannya berkas usulan PAW Wakil Bupati Waikanan ini, maka proses selanjutnya sudah menjadi kewenangan penuh DPRD. Pihaknya berharap DPRD dapat meneruskan prosedur ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21: Perintah Pak Ibu Bupati dan Pak Sekda, kami bertiga di beliau untuk kesekwan dalam rangka mengantarkan surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 1 dan 2.
22: Surat usulan bupati Waikanan akan dilampirkan dengan surat dari gabungan partai politik pengusung pemilu kada tahun 2024.
20: Di tempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana mengkonfirmasi bahwa pihak telah menerima dokumen usulan tersebut dan akan segera melakukan kajian awal. Dijelaskannya, berkas tersebut sudah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Waikanan. Pihaknya akan mempelajari kelengkapan dokumen tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Secepatnya berkas akan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD Waikanan agar dapat diproses lebih lanjut.
19: Sudah kami terima berkas dari Pemda yang ditujukan kepada DPRD, itu berupa usulan calon wakil bupati. Dan berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
17: Untuk kira-kira target paripurna kapan, minggu ini apa minggu depan kira-kira?
19: Itu akan kami bahas kemudian, karena kami harus membentuk macam panitia lah.

0: Klaten mencatat rekor dunia sajian sop ayam terbanyak berjumlah 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
1: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor MURI, yaitu makan sop ayam terbanyak, sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor MURI, tapi ternyata juga rekor dunia.
2: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
3: Kemarin sebenarnya dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
2: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
1: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
2: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
4: Tadi habis makan bareng sop ayam.
5: Gimana kesannya?
4: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
2: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
2: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
3: Apa yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
2: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi